0: terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Gebah, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Irono Gebah, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Irono Gebah, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Irono Gebah diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anu Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi

0: meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas,
1: tergantung kecil besar daging, ya? Dagingnya sapi standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal harganya 15, ya meningkat sedikit, ada yang nyampe 30.
2: Jenis limusin.
0: Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20 yang paling laku
1: di pasar sini. Harga 16-17 gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
3: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksin.

0: vaksinator di masing-masing kecamatan.
1: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anugusuma melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
4: Budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
5: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang Muhammad Effendi yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
6: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita kan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi, kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi emang sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
5: Sementara jamaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jamaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
7: Ya, pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
8: Jamaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
7: Langsung cepat ditangani, iya.
5: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jamaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jamaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jamaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Chanila Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, Chanila, silakan.
9: Ya, Kadir Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahlil Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
10: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibis ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari STB 1 gitu ya, karena memang dia dibis dari Saudi Arabia.
9: Sementara itu untuk data terakhir hingga kloter 32 OPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah. Dengan rincian jumlah jemaah lansia yang sebanyak 2.223 orang. Demikian dari asrama haji Sudiang embarkasi Makassar, karena kami Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke.
1: Okay. Ya baik. Saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istiqomah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto.
2: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istiqomah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan, tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita tetapkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya menghimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten, untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang cocok obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
1: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sabu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Pryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
5: Laporan khusus. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
6: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia

0: menduga kasus hutang dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
1: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
0: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefilia Pesi menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, yakni terkait sarana prasarana

Pada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di

0: prasarana di puskesmas. Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
1: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada satu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas. Nah, itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
0: Selain itu, lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut

0: Rencat harta Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Para bangsus mas, itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
2: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
3: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis loh ya. Ya peralatan medis, operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
4: Menurut saya terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu yang penting lagi, pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan renungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan.

prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja, karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Untuk edisi hari ini 15 Mei 2026, bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini untuk edisi Jumat 15 Mei. Semoga aktivitas pagi hari ini lancar untuk kita semuanya. Dan untuk ada yang lagi libur dimanapun berada, semangat terus untuk mengisi liburnya dengan hal-hal positif. Dan tentunya Anda sudah tunggu libur ini untuk menuntaskan hari dengan kegiatan-kegiatan yang Anda inginkan. Pagi hari ini berjumpa lagi bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda ya, hingga pukul 9 di program Halo Bima. Dengan kami hadirkan informasi wilayah Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu untuk menemani aktivitas Anda. Kalau selagu dari Lahila Band dengan judul lagu Pasole sudah mengawali jumpa kita di program Halo Bima, dan kita akan hadirkan untuk program Halo Bima. Dan kami terus mengingatkan Anda semuanya untuk mendengarkan kami. Anda bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital kami. RRI Digital kami yang Anda bisa unduh di smartphone Anda untuk pengguna Android di Play Store dan untuk pengguna Apple di App Store.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pendengar Pro 1 dari wilayah Kota Bima, informasi mengenai 2 IRT diamankan Polsek Rasanai Barat diduga curi gelang emas 20 gram. Tim Opsenal Polsek Rasanai Barat Polres Bima Kota berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukumnya. 2 orang ibu rumah tangga diamankan karena diduga melakukan pencurian gelang emas seberat 20 gram di sebuah toko emas di Kota Bima. Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Selasa 12 Mei 2026 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah di toko emas Cantik, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanai Barat, Kota Bima. Korban dalam kejadian tersebut diketahui bernama Iman Sari, 29 tahun, seorang wira swasta yang beralamat di RT 06 RW 3 Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Sementara 2 terduga pelaku yang berhasil diamankan masing-masing berinisial UN, 51 tahun, seorang ibu rumah tangga asal Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan AU, 24 tahun, ibu rumah tangga asal Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto SIKMM melalui Kapolsek Rasanai Barat AKP Suratno menjelaskan aksi pencurian tersebut dilakukan dengan modus berpura-pura menjadi pembeli. Setelah berhasil mengambil gelang emas tersebut, pelaku kemudian berpura-pura menanyakan model emas terbaru kepada karyawan toko dan meminta izin menuju bagian depan toko sebelum akhirnya melarikan diri. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp48 juta rupiah dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rasanai Barat. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan rekaman CCTV, tim Opsenal Polsek Rasanai Barat berhasil mengidentifikasi para terduga pelaku. Pada Rabu 13 Mei 2026 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah, tim memperoleh informasi bahwa para pelaku sedang menuju wilayah Dompu. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Opsenal Polsek Rasanai Barat langsung bergerak ke Dompu dan berkoordinasi dengan tim Jatanras Polres Dompu. Berkat kerjasama tersebut, kedua pelaku berhasil diamankan oleh tim Jatanras Polres Dompu sebelum kemudian diserahkan kepada tim Opsenal Polsek Rasanai Barat di Mako Polres Dompu. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa satu gelang emas berat 20 gram, satu kerudung warna hitam, satu kerudung warna coklat tua, jaket warna hitam coklat, dan gamis warna hitam. Saat ini kedua terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mako Polres Rasenae Barat guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Demikian untuk informasinya, dan kita akan beralih ke informasi lain.

0: internasional Voice of Indonesia dan Cina 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, kita beralih ke informasi dari Kabupaten Bima. Bupati Adi Mahyudi Wabub Irfan awali pembangunan fasilitas publik di Parado. Pendengar, program Selasa Menyapa putaran kedua yang dipusatkan di Desa Parado Wane dan Desa Kanca, Kecamatan Parado, di samping menjadi wahana untuk mendekatkan pelayanan publik secara terintegrasi. Juga dimanfaatkan oleh Bupati Bima Adi Mahyudi dan Wakil Bupati Bima Dr. Haji Irfan Subaidi untuk melakukan peletakan batu pertama, pembangunan lapangan voli Desa Kanca, dan pemagaran keliling gedung serbaguna di Desa Parado Wane Parado. Bupati Bima Adi Mahyudi yang hadir bersama para kepala perangkat daerah, kepala bagian sekretariat daerah dan sejumlah pejabat eselon 3 OPD menyampaikan pembangunan fasilitas publik menjadi bagian penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif dan mempererat kebersamaan masyarakat. Karena itu dirinya berharap agar seluruh tahapan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Senada dengan Bupati Bima, Wakil Bupati Bima Dr. Irfan Subaidi pada kesempatan tersebut juga menyampaikan, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sementara itu, Camat Parado Hamsa Esos menjelaskan bahwa pembangunan lapangan voli di Desa Kanca diharapkan menjadi sarana bagi generasi muda untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang olahraga, sekaligus memperkuat kebersamaan dan semangat sportivitas di tengah masyarakat. Berikut demikian untuk informasinya. Untuk membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Berikutnya, dimanapun berada, kita beralih ke Kabupaten Dompu. Informasi mengenai target juara umum Porprov 2026, KONI Dompu siapkan atlet teladan. Atlet andalan. Tidak puas hanya berada di peringkat kedua pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2023, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Dompu menargetkan naik menjadi juara umum pada Porprov ke-12 NTB tahun 2026 mendatang. Target tersebut diyakini realistis menyusul kesiapan atlet serta dukungan pemerintah Kabupaten Dompu terhadap pembinaan olahraga di daerah. Ketua KONI Kabupaten Dompu Asrullah mengatakan sejumlah cabang olahraga yang sebelumnya belum mampu mendulang medali kini masih menunjukkan perkembangan signifikan dan berpotensi menjadi penyumbang medali pada Porprov mendatang. Cabang olahraga seperti panahan, atletik dan bulu tangkis kini menjadi andalan baru Dompu. Selain cabang full body kontak dan panjat tebing yang selama ini dikenal konsisten menyumbang prestasi. Selain fokus pada cabang-cabang tersebut, KONI Dompu juga memberikan perhatian serius terhadap cabang olahraga sepak bola. Untuk memperkuat skuad sepak bola Dompu pada Porprov Maret 2026, KONI berencana untuk memanggil sejumlah pemain asal Dompus yang ini memperkuat klub di daerah lain. Langkah ini dilakukan agar tim sepak bola Dompu memiliki kekuatan yang lebih komprehensif dan mampu bersaing merebut medali emas. Demikian untuk informasinya, untuk membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami, rri.co.id.

0: 101.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir dari Kabupaten Sumbawa. Terkait informasi mengenai grebek rumah pengedar di Plampang, temukan sabu dalam kopi. Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa kembali menggerebek sebuah rumah yang diduga kerap dijadikan lokasi transaksi narkoba jenis sabu di Dusun Muer, Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa pada Rabu 13 Mei 2026 sekitar pukul 16.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial YA alias Y, 30 tahun, yang sehari-hari bekerja sebagai petani. Dari dalam rumah terduga, petugas menemukan 5 poket kecil diduga berisi sabu dengan berat bruto mencapai 1,26 gram. Kapolres melalui Kasat Narkoba Polres Sumbawa Ibtu Hari Rustaman SH yang dikonfirmasi pada Kamis 14 Mei 2026 mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dengan laporan masyarakat yang menyebutkan adanya aktivitas transaksi sabu di wilayah Kecamatan Plampang. Tim opsional Satnarkoba kembali menggerebek menuju Desa Muar dan memperoleh informasi bahwa rumah milik YA diduga sering dijadikan tempat transaksi narkotika. Petugas selanjutnya melakukan penggerebekan di rumah tersebut. Saat tiba di lokasi, polisi mendapati YA sedang berada dalam rumah. Sebelum menggeledah dilakukan, petugas menghadirkan 2 saksi umum yakni kepala dusun setempat dan seorang warga yang guna menyaksikan proses pemeriksaan. Penggeledahan badan terhadap YA tidak menemukan barang bukti narkotika, namun saat petugas menyisir bagian dalam rumah, ditemukan 5 poket kecil sabu yang disimpan di dalam sebuah topi di ruang tamu. Pendengar demikian untuk informasinya, untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Dan semoga informasi tadi juga menjadi warning untuk kita semuanya, untuk masyarakat wilayah Bimen dan sekitarnya dan seluruh Indonesia tentunya yang sedang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital untuk mengamankan diri, keluarga, dan lingkungan dari bahaya narkoba. Dan tentunya juga ini tidak main-main ya, untuk bahaya narkoba ini bisa dihukum penjara dan juga kalau sudah dalam jumlah mungkin awal-awalnya mungkin dikasih gratis, lama-kelamaan karena menjadi kebutuhan, jadi hal-hal yang tidak diinginkan pun bisa terjadi ya. Jadi untuk pasal-pasal yang disangkakan itu melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika serta sejumlah pasal lain terkait tindak pidana narkotika. Dan semoga kita dijauhkan ya dari yang namanya narkoba dan tetap selalu melindungi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat kita. Pendengar, tuntas sudah kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di program Halo Bima, dan kita akan lanjutkan kebersamaan kami menemani aktivitas Anda di program selanjutnya di program Kahabangi, dan Anda bisa berpartisipasi di 0822-3494-5100 nantinya untuk kita saling mengabarkan. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: berapa sih gaji papa?
1: Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala? Kamu mau minta uang lagi ya?
0: Enggak, Pak. Aku sekedar pengin tahu aja.
1: Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo. Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
0: Pak, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong.
1: Kamu pintar. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam. Tapi si anak tidak mau berani.

0: aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.
1: Iya, iya, tapi buat apa?
0: Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku

0: tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Di pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Di pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hei, lu cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba. Jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

0: Saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
9: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidak

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menyediakan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: 1. Peringkat Pro 1 dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Di program Kabangi, mari kita saling mengabarkan. Anda bisa berpartisipasi di 0822-3494-5100. Sumber teman Anda di program Kabangi hingga pukul 10 pagi hari ini. Dan kita akan hadirkan untuk informasi wilayah Kabupaten Bima dan sekitarnya dengan kami hadirkan update informasi cuaca. Kita sudah tersambung dengan rekan Laksita pagi hari ini, podcaster on Dati Bima. Kita langsung saja sapa. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, gimana kabarnya pagi hari ini rekan Laksita?
1: Baik,
0: alhamdulillah. Rekan Laksita, kita akan update informasi cuaca pagi hari ini. Silakan rekan Laksita selengkapnya.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Rumpu. Berlaku untuk hari ini 15 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan adalah cerah berawan hingga berawan. Sedangkan siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan di beberapa wilayah Kabupaten Bima, terutama di wilayah Bima bagian utara serta di beberapa wilayah Kabupaten Dompu dan Bima bagian tengah. Sedangkan untuk malam dan dini hari, umumnya cuaca diperkirakan adalah cerah berawan hingga berawan. Untuk angin permukaan akan dominan bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 30 km per jam. Dan untuk kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 17.53 dan untuk esok harinya, matahari akan terbit pada pukul 6.09. Selanjutnya kita beralih ke informasi tinggi gelombang laut di wilayah perairan utara Bima, pelabuhan Bima berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Begitu juga untuk wilayah sekitaran pelabuhan Kope berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Namun terjadi peningkatan tinggi gelombang di wilayah perairan selatan Bima berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan di wilayah Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Jadi kami menghimbau kepada pendengar yang memiliki aktivitas bahari baik di sekitaran perairan selatan Bima dan perairan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat untuk dapat mewaspadai gelombang tinggi karena lebih dari 2 meter terutama di wilayah perairan selatan Bima dan perairan Samudra Hindia Selatan NTB. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap memperhatikan info BMKG, khususnya informasi peringatan dini dengan cara mengikuti kami di laman Facebook dan Instagram, serta juga mengunduh aplikasi kami di smartphone Anda. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio dari Ibima. Terima kasih.
0: Terima kasih rekan Lasita. Selamat bertugas kembali. Ya baik, peringkat dimanapun Anda berada, demikian kami telah update informasi cuaca di ruang dengar Anda. Dan untuk Anda semuanya yang ingin menyimak informasi cuaca, untuk update informasi cuaca ekstrim tentunya di laman info BMKG. Dan Anda juga bisa mengupdate informasinya di laman berita informasi kami, rri.go.id.

0: keselamatan kerajaan.
1: Beraninya kamu, Komandanu. Mengapa kamu tidak mengambil sumber cahaya kami ini?
0: Sebenarnya, listrik kerajaan itu telah mubazir. Seluruh harta aku telah terhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Komandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
0: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang,

Pendengar Persatu dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi masih temani Anda di program Kehabangi. Mari kita saling mengabarkan, Anda bisa berpartisipasi di 0822-3494-5100. Ya, pagi hari ini kami juga akan update informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Ya, dari wilayah Kabupaten Bima kami hadirkan untuk informasinya. Ya, untuk informasi mengenai Pokja TP PKK Sentuh Masyarakat Parado dengan sejumlah kegiatan. Pendengar, jajaran tim penggerak PKK Kabupaten Bima dipimpin ketua lembaga tersebut Murni Suciyanti bersama dengan tim sekretariat dan seluruh kelompok kerja Pokja kembali berpartisipasi dalam program Selasa Menyapa di Desa Paradowane dan Desa Kanca Kecamatan Parado. Beberapa kegiatan direalisasikan dalam rangkaian kegiatan Selasa Menyapa tersebut antara lain pembagian 30 paket sembako kepada lansia dan stabilitas Desa Paradowane dengan kanca oleh tim sekretariat TPPKK. Bantuan tersebut diserahkan pada Ketua TPPKK Kabupaten Bima Nyonya Murni Suciyanti Adi Mahyudi. Pada kesempatan tersebut, Pokja 1 melaksanakan pembinaan pendewasaan usia perkawinan kepada siswa dan guru SMP 1 Parado. Pokja 2 juga melaksanakan panggung literasi bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima serta pembinaan kepada UMKM. Untuk Pokja 3 melaksanakan kegiatan pembuatan video vlog untuk keikutsertaan pada lomba vlog TPPKK Pusat, sosialisasi penggunaan pupuk cair organik dan limbah rumah tangga, sosialisasi program unggulan Pokja 3 serta cara pengisian data program Pokja 3. Pada kesempatan yang sama juga, Pokja 4 menyerahkan paket Gerakan Nasional Penanganan Stunting untuk keluarga yang berisiko stunting pada DP3A P2KB Kabupaten Bima, pelayanan KIAKB bersama Dikes DP3A P2KB dan IBI. Masih terkait pelayanan kesehatan, TPPKK Kabupaten Bima juga memfasilitasi pelayanan kelas ibu hamil.

0: Indonesianya laundry.
1: Apa ya? Laundry?
0: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: 1.
1: Kelas 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Zetmi masih temani Anda di program Kahaba Anyi. Mari kita saling mengabarkan. Anda bisa berpartisipasi di 0822-3494-5100. Pagi hari ini kita langsung hadirkan informasi untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Pagi hari ini, Bedegar. Terkait target, baik untuk informasi pagi hari ini untuk wilayah Dompu dan sekitarnya. Jadi penurunan produksi menurun, Dompu mulai revitalisasi Mente. Kabupaten Dompu, Pendengar, Nusa Tenggara Barat sejak tahun 1995 dikenal sebagai salah satu daerah penghasil komoditi kacang mete. Namun dalam beberapa tahun terakhir, keberadaan komoditi tersebut mulai terabaikan seiring berkembangnya jagung sebagai komoditas unggulan daerah. Padahal kacang mete sempat menjadi salah satu komoditi andalan masyarakat Dompu, khususnya bagi petani di wilayah selatan dan barat Kabupaten Dompu. Kini produksi mete terus mengalami penurunan dan kondisinya dinilai cukup memprihatinkan. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Abdul Khair, mengatakan, menurutnya produksi mete disebabkan beberapa faktor. Selain usia tanam yang sudah tua dan tidak lagi produktif, minimnya perawatan juga menjadi penyebab utama merosotnya hasil panen petani. Sejak jagung ditetapkan sebagai komoditi unggulan daerah, sebagian besar perhatian beralih ke tanaman pangan tersebut. Komoditi ini membuat pengembangan komoditi mete tidak lagi maksimal seperti sebelumnya. Meski demikian, Pendengar, pemerintah Kabupaten Dompu mulai mengambil langkah untuk mempertahankan keberadaan komoditi mete agar tidak hilang dari sektor perkebunan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melakukan program revitalisasi namun tanaman mete seluas 300 hektar. Program tersebut difokuskan di daerah Kecamatan Pekat yang selama ini menjadi salah satu sentra perkebunan mete di Kabupaten Dompu. Revitalisasi dilakukan dengan mengganti tanaman yang sudah tidak produktif serta mendorong peremajaan kebun milik petani. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kembali hasil produksi mete dalam beberapa tahun mendatang. Selain jagung dan tebu, petani di Kabupaten Dompu juga kembali dapat menikmati hasil ekonomi dari komoditi mete yang pernah menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat setempat. Pendengar, demikian untuk informasinya di pagi hari ini masih di program Kahaba Anyi. Mari kita saling mengabarkan untuk situasi yang terkini, terupdate yang ingin Anda kabarkan kepada kami. Anda bisa menghubungi kami di 0822 3494 5100.

0: datang?
1: Iya, gak ikut upacara tadi.
0: Tadi upacara di depan gerbang.
1: Dasar.
0: Fotoin dong.
1: Buat apa?
0: Buat upload di IG.
2: Wow.
0: Dah, thank you ya.
1: Sekarang buat status dulu ah.
0: Upload. Wait dong, status aku biar viral.
1: Wih, statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
0: Wow. Statusnya aja tuh, jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia. Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan

0: akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai, ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hati mo. Ih, merang apa ini? Ih, merang apa ini? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ih,
1: what?
0: Ada pupuk bayi lagi. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
1: Oh no!
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
1: Nyabur
3: buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
3: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang ikut paus yang hidup di laut, bodoh amat.
3: Bilangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih?
3: Kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain kesel sampah waktu nyebur ke laut. Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
4: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: 1.
1: Peringkat Pro 1, dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan untuk program Kahaba Angi. Mari kita saling mengabarkan, terima kasih untuk kebersamaannya dan tentunya juga terima kasih sudah mendengarkan kami, memilih kami untuk menemani harian Anda di edisi Jumat 15 Mei 2026. Semoga libur kali ini berkualitas tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya sudah Anda tunggu waktu yang tepat untuk melaksanakannya bersama keluarga tercinta. Saudara pendengar, dan kita akan balik ke program selanjutnya berbagai aktivitas Anda pagi jelang siang hari nanti. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10, pendengar, kita akan mendengarkan untuk lagu Indonesia Raya.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
1: Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: So where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?

0: Wabarakatuh.
1: Radio 1 dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Gimana kabarnya hingga siang hari ini, pagi jelang siang ya. Berasa pengen siang aja Kakak Sukmi ya. Baik, makan siang gimana? Udah beres belum ya? Akan kemana? Hunting kemana gitu ya? Oke, baiklah. Tapi ya, Sukmi akan bagikan tips untuk anak semuanya. Tips tepat bisa nabung di tengah ekonomi yang serba sulit ya. Oke, baik. Jadi di tengah harga kebutuhan yang terus menaik, kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil ya, jadi menabung sering terasa sulit dilakukan, terutama bagi anak muda. Banyak orang merasa penghasilan yang dimiliki hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, padahal menabung tetap penting sebagai persiapan untuk kebutuhan mendadak maupun masa depan. Jadi kunci utamanya bukan soal besar kecil penghasilan, tetapi bagaimana cara mengatur keuangan lebih bijak. Yang pertama, yaitu bedakan kebutuhan dan keinginan. Ini sih iya banget. Jadi salah satu penyebab uang cepat habis adalah selalu sering membeli hal yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Jadi mulailah membiasakan diri untuk memprioritaskan kebutuhan utama ya, sebelum mengikuti keinginan sesaat. Dengan cara ini peringat pengeluaran menjadi lebih terkontrol. Bagaimana dengan tips yang kedua? Sisihkan uang di awal bukan di akhir. Jadi banyak orang yang menabung dari sisa uang belanja ya, padahal sering kali ya tidak ada yang tersisa. Cobalah menyisihkan uang tabungan segera setelah menerima gaji atau uang bulanan. Meskipun jumlahnya kecil, jadi kebiasaan ini akan membantu membangun disiplin finansial. Oke, kita akan lanjut dengan tips yang ketiga dan seterusnya. Kita dengarkan dulu untuk beberapa lagu berikut ini. Dari miliknya Drive dengan judul lagu Tak Terbalas.

0: apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus sekalanya, Pak.
0: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Baru saja kemarin juga beli buku. Masa ini hari beli buku lagi? Habis itu belanja ke kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Hah? Itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kepergi lagi urus jendela dunia.
0: Kasihkan nih uang itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, sudah banyak minum buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dari bicara, Dik. Menteri ini saja. Mana minum buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik

Prosatu RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang kembali untuk Anda semuanya yang masih mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital. Aplikasi RRI Digitalnya Anda bisa unduh di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Silakan di-download sekarang juga. Oke, baik, waktu menunjukkan pukul 10.26 menit menuju ke siang ya. Oke, enggak sabar untuk makan siang maksudnya. Oke, baik, untuk teman-teman yang kita sanda sekuit tadi, ajak Anda untuk berpikir keras bagaimana sih untuk bisa nabung di tengah ekonomi yang serba sulit. Yang pertama tadi, bedakan ya antara kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, sisihkan uang di awal, bukan di akhir. Yang ketiga, kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Jadi pengeluaran kecil yang dilakukan terus-menerus seperti terlalu sering membeli kopi kekinian atau belanja yang impulsif bisa membuat keuangan cepat bocor ya. Mulailah mengurangi kebiasaan konsumtif dan gunakan uang untuk hal yang lebih bermanfaat. Yang keempat, yaitu manfaatkan teknologi untuk mengatur keuangan. Jadi saat ini banyak aplikasi keuangan yang dapat membantu mencatat pemasukan dan pengeluaran. Dengan memantau kondisi keuangan secara rutin, seseorang akan lebih mudah mengetahui kebiasaan boros dan mulai memperbaikinya. Selamat mencoba ya. Yang terakhir apa tuh Kak Sukmi? Cari penghasilan tambahan. Di era digital ini perlu mendapatkan penghasilan tambahan semakin terbuka lebar, mulai dari jualan online, menjadi konten kreator, hingga membuka usaha kecil yang dapat menjadi cara untuk menambah tabungan tanpa harus bergantung ya pada salah satu sumber penghasilan saja. Saudara pendengar, selamat mencoba untuk Anda semuanya, tips yang saya bagikan. Dan menabung di tengah kondisi ekonomi yang sulit memang membutuhkan usaha dan kedisiplinan, namun kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan manfaat besar di masa depan. Tidak perlu menunggu kaya untuk mulai menabung, karena langkah sederhana ini bisa menjadi penyelamat di kemudian hari. Selamat mencoba untuk Anda semuanya. Intinya konsisten ya. Bedakan kebutuhan yang kayaknya keinginan atau kebutuhan itu pokoknya tipis ya. Jadi bedakan antara kebutuhan dan keinginan ya. Dan pengeluaran-pengeluaran kecil yang ya hanya untuk jajan-jajan kecil tapi terus berulang, itu juga akan membuat dompet kita bocor dong. Ya, selamat mencoba untuk kalian semuanya, apapun usahanya. Yuk langsung gaskan ya. Kita ke lagu dulu, pendengar. Kita punya beberapa lagu yang akan menemani aktivitas yang Anda. Oke, baik, untuk lagu yang pertama ada dari miliknya Nugi, Wanita yang Terindah.

0: Saya kesini mau minta tolong, Mbah.
1: Tolong? Tolong apa, ha?
0: Gini, Mbah. Akhir-akhir ini dada saya sakit banget, Mbah. Udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Jangan-jangan saya disantet kali ya, Mbah.
1: Kamu perokok ya?
0: Benar, Mbah.
1: Pengen sembuh?
0: Iya, Mbah.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Apa itu, Mbah?
1: Berhentilah merokok.
0: Loh, kok gitu, Mbah?
1: Jadi apa, ha?

dan juga inspirasi. Sukmi masih temani Anda di program informasi dan musik ya. Tadi kita sudah hadirkan informasi gimana sih caranya bisa nabung di tengah ekonomi yang serba sulit ya. Jadi tadi sudah kami sampaikan, yang pertama bedakan kebutuhan dan keinginan, sisihkan uang di awal bukan di akhir, kurangi pengeluaran yang tidak perlu, manfaatkan teknologi untuk mengatur keuangan. Yang terakhir yaitu cari penghasilan tambahan. Jadi okay, let's go, gaskan demi kesejahteraan kita bersama. Semoga semuanya bisa berjalan dengan step by step yang kayaknya kehidupan ini kita sudah runtun dengan baik dan tepat ya. Okay, konsisten ya kata-katanya ya tadi ya. Baik, kita langsung saja playkan beberapa lagu kembali untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi jelang siang hari ini. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Sampai di situ, sampai di situ.
1: Kenapa? Dan kopi buang sampai di sungai?
0: Nah, kenapa kalau sombong sampai di sungai? Apa masalahmu?
1: Astaga, itu mau kok apa?
0: Itu sama.
1: Pembaca.
0: Apa semua baca?
1: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidup kita.
0: Bukan.
1: Coba membayangkan.
0: Itu bisa bayangkan.
1: Dan terlalu lama kau membayangkan.
0: Kenapa ada kering itu sungai?
1: Kan pakai minyak apa?
0: Itu betul.
1: Kau mencuri pakai apa?
0: Itu betul.
1: Makan pakai kaki.
0: Makan itu sama.
1: Kau sanggup.
0: Bisa.
1: Bisa.
0: Itu bisa.
1: Makanya.
0: Pantik sekali, pala itu sungai. Mak, iya pala saya promise,
1: Mi. Iya, pala itu promise.
0: Promise itu

0: cukup kuat buat ayahnya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya sayang.
1: Nah, kaos kakeknya udah kena nih. Tuh, turun-turun terus.
0: Sini sayang, mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
1: Nah, ya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan yang sepeda ya, Ma.
0: Iya, bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari, jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi

0: Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Habis dulu dong. Kok pada nyisa sih?
0: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok. Iya, gak bakal ngaruh kali.
1: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
0: Wih, gila. Boros banget kita ya. Abisin sayang airnya.
1: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita

Ta kadihate mena di program kadihate. Kita doa kaso pada kapatu mojo cerita ma waras lucun kakak sukme setoi pelucun kejora.

Program di HTK AKHP ta download lalu aplikasi RRI Digital kungarana AKHP tere download AK Play Store AK mentau HP Apple de di App Store. Tetapi ta download sama mena program ke di HTK download upu aplikasi RRI Digital na. Luaringa apa tolong, luaringa esedoro, luaringa tebebe. Ira taringa sama wali rawa bojo makalai wali ruh itu kaso dimanapun wara kaita rawa bojo dari Heri Ambalawi. Oke, oh Heri Albinawi. Oke, majudul si Wetalu si Pehen kem uneku Elin rawa akike mai teringa sama mena di program kedihi ade tering.

0: bantalnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Masa sih?
0: Aduh, gak usah masa-masa deh. Buruan, jauhin.

Kone main ai ma dere ai na ai. Caru rawa mojo ke amarai ake ke hom pare ni hom pa yang penting caru ringa heli rawa rawa mojo amarai ake ke di program kadi hiade teren China re. Bui bela boga kasuk mi amarai ake ke ma teman di teroh kaso di program kadi hiade wa orang ngasrai do wa tip kaga suk mi bunga fiki au ngasrai kai ke atau ngasrai kaga suk mi bem permuara ke ngaha yang penting bocu. Ya Rahman, Bu Ibu Dinca ya, dari benar, Rui Terhokasa dimanapun wara kaita. Kagak supi langsung lalu, putar wali rawa-rawa bojo wali, macar-car diri nga amarai akeke. Ansa Putra, Jamila Arie.

Gam kadihi abe turun China re labo kakak sekbe mantika lampa gega amara ya keke ma temani teroh kasa di program kadihi abe tere tere tere China re amara ya keke ram ram bojem bui bu kakak sekme putar ru teroh kasa di walaupun wara kaita sampai jam 12 amara ita. Iya, karena hari Jumat re tetap karawi deh kakak sekme raun ni tetap hibur.

500. Waktu menunjukkan pukul 11.42 menit. Ya, sekitar 18 menit wali Rui Drahokaso peringat sama mena rawa-rawa bojo amaraya keke. Langsung lalu rawa-rawa makalai wali Rui Drahokaso majudul adeku maka cewa. Ih, rade kecewa poda gini. Terus rawa bojo makalai wali di Rui Drahokaso majudul hinaku rumpah.

0: 我和奶奶一起和男生组装。
1: Iya sayang.
0: Kenapa sih ma? Kita harus menemani pohon.
1: Coba kalau berdiri di sebelah situ.
0: Panas ma.
1: Kalau bertemu di bawah pohon ini?
0: Bagus ma.
1: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menampung air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk lingkungan.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi

Hina kerumpa wa ora ringan sama mena tadi ya Maraya keke bunyi haba Maraya keke orang asraira atau bu ibu siap-siap kakak sekme ya keke hari Jumat lao sampai Jumat senai ake iya ra mang hawa u suatu ibu Jumatan atau ndeura pokoknya karena sore kini sebelum lao Jumat nari-nari menari terus sama kejar waktu rai ini pipo dani tio-tio wali dincai malu mau BR ngauren rociku malu mau tiwati rakan tanah badai malu roci sapan caya iya nari menari terus sama lau akasigi kombi siap-siap ruu sambil Jumat amaraya keke kada waktu waura jam 11.55 rama-rama bojoke kerusa buah rama 45 tutup capo bikin deh sama Raya keke kakak sukmi ma dodo wauta sepeda mencara rakan caru ma elir ma ipin cewire batu-batu ngampur nih nah isre warawali program kan hiade diru itu doh kasa di amar sana nais setelah jam 11 sampai jam 12 sama Raita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara peringat dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti jalannya salat Jumat untuk edisi hari ini 15 Mei 2026.
1: Dengan Bidan di Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan melempar bola ke Franco Mascantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi. Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun, pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun, pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya, peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversi. Sinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin dari
1: Ya, pendengar, saya cukupkan di Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta dan kembali bersama siaran Pro 1 RRI Mataram. Pendengar, saat ini kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan siaran Masjid Raya Hubbul Watan Islam Nusantara NTB. Kita akan ikuti rangkaian ibadah sholat Jumat. Baiklah pendengar, saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami menuju Masjid Raya Hubbul Watan Islam Nusantara NTB.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة جمعة tanggal 27 Zulqa'dah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 Mei 2026 Miladiah, sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan petugas salat Jumat yang akan bertindak selaku khatib Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Solah Soekarnawadi MA, Imam Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Husnul Hadi SPDI, Muazzin pertama Ustaz Hasanul Muttaqin MPDI, dan muazzin kedua Ustaz Lalu Muhammad Ru'yatuddin SPD. Berikut

معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. إخوان المسلمين سيدان جمعة yang dirahmati Allah. Ruwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, telah diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza qulta li sahibika yawm al-jum'ati ansit wal imam yakhthu faqala laghut." Barang siapa yang berkata-kata atau ia memperingati orang lain supaya diam ketika khatib membaca khutbah, maka sungguh sia-sialah amal ibadah Jumatnya. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Oleh karenanya, marilah kita dengarkan, kita perhatikan dan taati pesan-pesan yang akan disampaikan oleh khatib. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian.

الله أكبر الله أكبر لا إله

tinggalkan semua maksiat, tinggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama ada tiga dosa besar yang mesti dihindari. Pertama rafas, yang kedua fusuq, yang ketiga adalah jidal. Apa itu rafas? Rafas itu adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh seseorang dari lawan jenisnya. Perempuan biasanya suka digombal, suka dirayu, suka digoda. Itulah yang disebut dengan rafas. Hindarilah perbuatan menggoda, merayu, meraba, melihat dengan nafsu, berbicara dengan penuh nafsu, apalagi sampai berbuat zina. Kenapa ini hal pertama yang paling dilarang, yang paling pertama dilarang dalam ayat ini? Itulah ujian berat yang biasanya dihadapi oleh jamaah haji kita. Hindarilah rafas. Yang kedua fusuq. Fala rafatha wala fusuq. Apa itu kefasikan? Orang yang berbuat fasik itu artinya orang yang sengaja melakukan sebuah kemaksiatan tanpa ada rasa malu, bahkan bisa jadi terang-terangan dengan penuh bangga dia melakukan kemaksiatan tersebut, menjadi contoh buruk bagi orang lain. Itulah kefasikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat pernah bertanya kepada para sahabat, "Kaifa bikum idza fasaqa fityanukum wa tagha nisaukum?" Bagaimana sikap bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Jikalau suatu saat nanti putra-putramu sudah berani berbuat fasik. Apa artinya? Berani berbuat maksiat bukan sembunyi-sembunyi tapi terang-terangan. Terang-terangan melawan orang tua, terang-terangan melawan guru, dan berbuat maksiat lainnya. Wataga nisaukum, bagaimana sikap bapak-bapak dan ibu-ibu jika putri-putrimu hilang rasa malunya sehingga melampaui batas? Para sahabat mendengar pertanyaan Nabi ini heran. Awaka inun zalika ya Rasulullah? Apa iya hal seperti itu akan terjadi, akan mengalami anak-anak kita? Rasulullah menjawab, na'am wa asyad, iya, bahkan yang lebih parah pun akan terjadi. Ada hadis lain, Rasulullah bersabda, sayakunu fi akhir zaman ibadun juhal wa ulama'un fussaq. Akan bermunculan di akhir zaman orang-orang yang ahli ibadah, tekun beribadah tapi bodoh. Bersamaan dengan itu bermunculan orang-orang yang ahli ilmu tapi fasik. Dan kita semua sudah memaklumi dan mengikuti perkembangan di media sosial. Banyak bermunculan para ulama tapi fasik, ahli ilmu tapi bersengaja berbuat fasik terang-terangan. Bahkan ketika ditegur atas kemaksiatan yang dia lakukan, dia punya dalil, membawa-bawa nama agama, menjual nama Nabi, nama sahabat, nama ulama, nama Imam Syafi'i dan lain-lainnya. Apa yang diprediksikan oleh Rasulullah ternyata benar. Kembali, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Untuk mendapatkan gelar haji yang mabrur, hindarilah tiga dosa besar. Pertama rafas, kedua kepasekan, yang ketiga jidal, berbantah-bantahan, perdebatan yang memicu permusuhan, yang memicu perpecahan, permusuhan, dan ketidaknyamanan, ketidakhusyuan di dalam menjalankan ibadah haji dan umrah. Kalau tiga hal ini dihindari, insya Allah mendapatkan gelar haji yang mabrur. Apa tanda-tandanya haji yang mabrur? Ada yang tidak nampak, ada yang tidak kelihatan, ada yang kelihatan. Yang tidak kelihatan seperti apa? Semua dosa-dosanya terampuni,

0: hadis Rasulullah bersabda, man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Dia akan kembali ke tanah air seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih dari dosa, kayak tidak punya dosa sama sekali. Dan hadis ini seringkali membuat kita yang sudah melaksanakan ibadah haji lalai, terlena. Saya sudah haji, insya Allah haji saya mabrur, semua dosa-dosa saya terampuni. Lantas seringkali diartikan, oh berarti saya ini maksum atau mahfuz, tidak punya dosa lagi. Malaikat tidak akan mencatat saya sebagai orang yang melakukan dosa lagi. Enggak. Walaupun sudah haji, tetap dia berpotensi untuk melakukan kesalahan dan kekhilafan. Tidak semua orang yang sudah haji omongannya kita ikuti, kita benarkan. Tetap saja, idza ja'a ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Dalam ayat ini Allah ingatkan, siapapun yang datang membawa berita penting, berita berat, informasi yang begitu berat, begitu penting, jangan langsung dipercaya, haji ataupun tidak haji, tuan guru ataupun tidak tuan guru. Pastikan dulu kebenarannya, tabayunlah. Justru kalau informasi itu dari seorang yang sudah haji, harus kita lebih berhati-hati, karena biasanya fitnahnya di situ. Oh, ini sudah haji, tidak mungkin dia bohong. Ini tuan guru, tidak mungkin dia salah. Tetap kita harus tabayun. Oleh karena itu, Imam Nawawi mengatakan tanda kemabruran haji seseorang, kondisinya setelah pulang haji jauh lebih baik daripada sebelum haji. Imam Al-Ghazali mengatakan tanda kemabruran haji seseorang setelah dia pulang haji, pergaulannya beda dengan pergaulan sebelumnya, kondisinya beda dengan kondisi sebelum berangkat haji. Kondisi yang berubah di sini bukan penampilan, bukan gelar, bukan sebutan. Sebelum haji ustadz, setelah haji menjadi haji, menjadi tuan guru. Apakah itu tolak ukur kemabruran haji seseorang? Tidak. Rasulullah sendiri yang kita semua sepakat haji beliau mabrur, tetap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Bukan Allahumma salli ala sayyidina Haji Muhammad wa ala ali sayyidina Haji Muhammad kama shallaita ala sayyidina Haji Ibrahim. Enggak. Maka janganlah ketika kita lupa disebut gelar haji kita, kita lantas tersinggung, emosi. Kemabruran haji seseorang tidaklah dilihat dari penampilan. Sebelum haji pakai peci hitam, setelah haji pakai topi haji, pakai imamah, sebelum haji pakai baju koko, pulang haji pakai jubah. Bukan itu tolak ukur kemabruran haji seseorang. Tapi yang berubah itu, kata para ulama, kondisi akhlaknya. Kalau dia sebelum haji suka marah-marah, mudah tersinggung, suka suuzon kepada orang lain, tanda hajinya mabrur. Setelah pulang haji dia berubah menjadi orang yang pemaaf, suka berbaik sangka kepada orang lain, tidak mudah tersinggung. Tapi kalau berubahnya itu tambah parah, suka menggibah, suka memfitnah, suka mencaci maki, lebih parah setelah pulang haji, diragukan kemabruran hajinya. Nauzubillahi min dzalik. Itulah tanda kemabruran haji seseorang yang nampak. Mabrurnya haji seseorang itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Contoh yang tidak nampak itu yang tadi, dosa-dosanya diampuni seperti bayi yang baru dilahirkan. Di antara tanda kemabruran haji seseorang yang nampak itu bisa dinilai dari tingkah lakunya, akhlaknya setelah dia pulang haji. Kalau dia semakin berubah, semakin baik, semakin bagus, semakin dekat sama Allah, bagus akhlaknya terhadap sesama manusia, sesama muslim, maka insya Allah mendapatkan gelar haji yang mabrur itu sulit. Lebih sulit lagi menjaga kemabruran haji kita. Mudah-mudahan kita yang sudah berhaji, haji kita mabrur dan kemabruran haji kita tetap terjaga sampai akhir hayat. Yang sedang berhaji, kita doakan mudah-mudahan pulang membawa gelar haji yang mabrur. Yang belum berhaji, kita sama-sama berdoa semoga dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan semua usahanya, disampaikan hajat baiknya. Tercapai cita-cita mulianya. Kita semuanya menghadap kepada Allah pada akhirnya dalam kondisi bersih dari segala dosa kemaksiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah.
1: Allahumma shalli ala Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مصطفى مولانا محمد.
0: الحمد لله وشكر لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وأسعد خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها به الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وتابع هداه بإحسان إلى يوم أن نلقاه. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعترته وذريته وأزواجه أمهات المؤمنين والصحابة أجمعين والخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزق لإخواننا حجاج بيتك الكرام الحج المبرور والسعي المشكور والذنب المغفور والتجارة التي لن تبور. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغباء والغلاء والفحشاء والفتن والمرض والزلازل والمحن الذي لا يدفعه غيرك. اصرف عنا وعن إخواننا وأخواتنا وعن أولادنا وبناتنا وعن بلدتنا وعن بلدان المسلمين السوء وأهل السوء والشر وأهل الشر بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. أنت نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروه يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت.

فسوى والذي قدر فهدى والذي

كبروا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

Halo saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Demikian kita sudah mengikuti bersama rangkaian ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Dan baiklah pendengar, kita akan jelang saat kami sampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat bersama Pro 1 RRI Mataram.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dari Jalan Mangku 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram, menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Berita penting, Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia NTB siap mendukung pemenuhan kebutuhan dapur program makan bergizi gratis melalui penguatan kemitraan antara petani, peternak, pemasok, dan perbankan. Arus penumpang di Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa tercatat mengalami peningkatan selama periode Januari hingga April 2026. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI NTB siap mendukung pemenuhan kebutuhan dapur program makan bergizi gratis MBG melalui penguatan kemitraan antara petani, peternak, pemasok, dan perbankan. Ketua DPD HKTI NTB Haji Wilgo Zainar mengatakan HKTI akan memperluas peran tidak hanya dalam produksi pertanian tetapi juga menjadi bagian dari rantai pasok atau optaker kebutuhan MBG di NTB. Menurut Wilgo, mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG akan menjadi optaker utama dalam skema tersebut. HKTI juga membuka peluang keterlibatan ratusan mitra yang akan mendukung penyediaan bahan pangan bagi program MBG.
1: Optaker yang pertama adalah mitra SPPG lah ya. Itu optaker pertamanya, dan di HKTI kita ini banyak sekali ya, akan banyak sekali, mungkin ratusan juga jumlahnya bergabung dengan kita ya, mitra-mitra SPPG ini, SNTB. Nah yang kedua, tentu terkait modal kerja, kemarin kita berbicara juga dengan Pak Gubernur dan Dirut Bank NTB Syariah ya, agar nanti kita coba bikin kolaborasi ya, bagaimana peran Bank NTB ya ataupun Himbara lainnya untuk bisa mereka mendapatkan saluran KUR.
0: Wilgo menjelaskan keberhasilan program itu membutuhkan dukungan pembiayaan terutama bagi petani, peternak, dan pemasok bahan pangan. Karena itu HKTI telah berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi NTB dan Bank NTB Syariah untuk membuka akses kredit usaha rakyat atau KUR. Wilgo menilai program MBG memberikan dampak positif bagi petani karena meningkatkan permintaan produk pertanian. Namun di sisi lain, tingginya kebutuhan pangan juga berpotensi memicu kenaikan harga dan inflasi apabila pasokan tidak dijaga. Karena itu HKTI mendorong setiap SPPG memiliki lahan produksi sendiri untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan seperti cabai, pisang, telur, hingga komoditas hortikultura lainnya. Pemerintah Kota Mataram menegaskan penggunaan anggaran 5,7 miliar untuk jasa manajemen konstruksi MK proyek pembangunan kantor wali kota bukanlah bentuk pemborosan, melainkan kebutuhan teknis yang diatur dalam regulasi untuk proyek strategis bernilai besar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Mataram, Lalu Widyaning, menjelaskan besaran biaya MK tersebut muncul berdasarkan perhitungan interpolasi sesuai peraturan Menteri PUPR terhadap nilai konstruksi proyek yang mencapai 180 miliar. Ia mengatakan konsultan MK telah mulai bekerja sejak tahap awal, termasuk mendampingi persiapan lelang konstruksi yang ditargetkan berlangsung pada pertengahan hingga akhir Juni 2026.
2: Akan menjadi dokumen yang akan kita serahkan ke UKPBJ untuk dilelang dalam segi konstruksinya. Adapun kenapa besaran MK itu fantastis 5,8, itu didapat dari interpolasi sesuai dengan permen PU.
0: Menurut Lalu, keberadaan MK tidak bisa dipersempit hanya sebagai pengawas proyek. Dalam proyek strategis dengan tingkat kompleksitas tinggi, MK berperan sejak tahap perencanaan, pengendalian mutu, administrasi teknis, hingga proses pelaksanaan konstruksi. Ia menambahkan pembangunan kantor wali kota Mataram masuk kategori proyek non-standar karena memiliki nilai anggaran besar, tingkat kesulitan tinggi, serta melibatkan kontraktor nasional maupun BUMN dalam proses tender. Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin resmi melantik 87 penjabat PJ Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Timur. Pelantikan tersebut sekaligus menandai berakhirnya masa jabatan puluhan kepala desa yang telah mengabdi selama 8 tahun. Bupati menegaskan pemerintah daerah akan memberikan pesangon yang bersumber dari dana desa kepada para kepala desa yang telah purna tugas sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka selama memimpin desa masing-masing. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa purna tugas atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam membangun desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepada para penjabat kepala desa yang baru dilantik, Bupati berpesan agar mampu mengemban amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan.
3: Ya, mereka akan kerja 8 tahun. Ya, 8 tahun, kemudian dia pensiun sekarang, artinya dia sudah punya tugas. Nah, sehingga saya meminta kepada presiden untuk cari aturannya kalau memang mereka minta pesangon. Ada enggak dasar kita? Nah, ternyata mereka juga sudah konsultasi langsung ke Kementerian Dalam Negeri. Boleh, sebatas ada anggaran dana desa. Jadi sirtap yang mereka terima itu bersumber dari anggaran dana desanya. Nah, sehingga saya berikan mereka sirtap 2 kali saja.
0: Bupati menegaskan tugas utama seorang kepala desa adalah bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan kemajuan desa, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Selain itu, Bupati meminta para PJ kepala desa untuk tidak ragu membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah agar berbagai persoalan di tengah masyarakat dapat segera ditindaklanjuti melalui intervensi kebijakan pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Kabupaten Dompu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan dana desa di seluruh wilayah desa. Dalam evaluasi ini, pemerintah desa diwajibkan menuntaskan surat pertanggungjawaban atau SPJ dana desa tahun sebelumnya. Kepala DMP MPD Kabupaten Dompu, Arif Hidayatullah, menegaskan desa yang belum menyelesaikan SPJ dipastikan tidak akan menerima pencairan dana desa tahun anggaran 2026. Arif menjelaskan maksud kami, pengurangan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat turut berdampak pada alokasi dana desa. Meski dampaknya tidak terlalu signifikan, pemerintah desa diminta tetap menerapkan semangat efisiensi dan bijak dalam penggunaan anggaran.
4: Dari awal kami itu sudah melakukan monitor yang seharusnya sehingga terkeluarlah penimbang ini. Nah, pada saat dia mau menceraikan uang di sana, kami bisa menetap itu, Pak. Dengan tindakan itu, mengambil buku rekening dan sebagainya. Itu salah satu langkah kami untuk menghindari penimbangan yang lebih besar lagi.
0: Dana desa, lanjut Arif, diprioritaskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan dan iklim, pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa, peningkatan kesehatan dan pencegahan stunting, serta pemberdayaan masyarakat sesuai hasil musyawarah desa. Namun dana desa dilarang digunakan untuk membayar kewajiban tahun sebelumnya, iuran BPJS aparatur desa, bantuan hukum pribadi, pembangunan kantor desa kecuali rehab ringan, bintek aparatur, pembebasan lahan, serta kegiatan non prioritas yang tidak sesuai SDGs desa. Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Arus penumpang di Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa tercatat mengalami peningkatan selama periode Januari hingga April 2026 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa Tripono Basuki Wijanto mengatakan peningkatan tersebut terlihat dari jumlah penumpang yang datang maupun berangkat melalui Bandara Sumbawa dalam 4 bulan terakhir. Menurut Tripono, saat ini penerbangan di Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa masih didominasi maskapai Wings Air dengan rute Sumbawa Denpasar, Bali dan Sumbawa Lombok. Untuk rute Sumbawa Denpasar, penerbangan dilayani 1 kali setiap hari pada pukul 10.30 WITA, sedangkan rute Sumbawa Lombok dilayani 2 kali sehari, yakni pukul 11 sampai pukul 3 dan pukul 13.30 WITA. Meski terjadi peningkatan jumlah penumpang, Tripono menilai pertumbuhan tersebut masih tergolong moderat jika dibandingkan dengan bandara besar lainnya di Indonesia. Ia menjelaskan peningkatan penumpang juga dipengaruhi perubahan Maksud kami dipengaruhi penambahan frekuensi penerbangan, namun tingkat keterisian kursi pesawat atau okupansi belum maksimal. Dari kapasitas pesawat sekitar 72 kursi, rata-rata keterisian hanya berkisar 40 hingga 60 penumpang atau sekitar 65 hingga 70%. Meski demikian, pihak bandara memastikan operasional penerbangan di Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa tetap berjalan stabil, aman, dan lancar. Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Barat Abdul Khair menginstruksikan percepatan persiapan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat provinsi sekaligus mendorong digitalisasi program melalui peluncuran aplikasi My LPTQ. Arahan itu disampaikan Abdul Khair yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Sekda NTB saat menerima kunjungan jajaran pengurus harian LPTQ NTB di ruang kerjanya Kamis 14 Mei 2026. Pertemuan tersebut dipimpin Ketua Harian LPTQ NTB Tuan Guru Haji Dr. Sabarudin bersama sejumlah pengurus inti Sekda NTB didampingi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra Sekda NTB H. Amir. Dalam arahannya, Abu Khair menyampaikan 4 poin strategis untuk memperkuat peran LPTQ NTB ke depan. Pertama, meningkatkan koordinasi lintas sektor agar seluruh program pengembangan tilawatil Quran berjalan selaras di semua tingkatan. Kedua, percepatan persiapan MTQ tingkat provinsi mengingat pelaksanaan agenda tersebut semakin dekat. Ketiga, kesiapan peluncuran aplikasi digital My LPTQ yang direncanakan berlangsung di kitab bersamaan dengan kegiatan doa bersama. Keempat, optimalisasi dukungan anggaran guna menunjang berbagai program pembinaan umat yang dijalankan LPTQ NTB. Menurutnya, inovasi digital melalui aplikasi My LPTQ diharapkan mampu menjadi pusat informasi dan layanan organisasi yang lebih modern serta memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai program LPTQ. Polres Lombok Utara menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi petani di Dusun Jugio, Desa Sambi Bangko, Kecamatan Gangga menjelang panen raya kuartal 2 tahun 2026. Pemeriksaan dilakukan tim gabungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara dan Dokes Polres Lombok Utara. Sebanyak 50 anggota kelompok tani mengikuti pemeriksaan kesehatan berupa pengecekan tekanan darah, gula darah, hingga kondisi fisik. Para petani juga menerima vitamin dan obat-obatan gratis usai pemeriksaan. Kabupaten SDM Polres Lombok Utara AKP Agus Rahman mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap ketahanan pangan daerah dengan memastikan kondisi kesehatan petani tetap terjaga menjelang musim panen. Sementara itu, Kapolsek Gangga AKP Andi Kusnadi menegaskan Polri tidak hanya hadir dalam penegakan hukum tetapi juga mendukung program strategis pemerintah termasuk di sektor pertanian dan ketahanan pangan. Karateka Kota Mataram Faras Izal Khairi tampil gemilang pada kejuaraan nasional Kejurnas Karate 2026 yang dirangkaikan dengan seleksi nasional tim nasional di Bandung 9 hingga 12 Mei 2026. Faras sukses meraih medali emas di nomor kata perorangan putra sekaligus memastikan diri lolos ke Timnas Karate Indonesia. Pelatih Karate Mataram Lutfi menyampaikan Faras menjadi satu-satunya atlet yang menyumbang medali emas bagi kontingen Mataram dari 5 atlet terbaik yang diturunkan dalam ajang tersebut. Keberhasilan meraih emas membuat Faras dipastikan lolos otomatis ke tim nasional. Capaian tersebut menjadi hasil dari program latihan intensif yang dijalani para atlet di bawah pengawasan tim pelatih Latda Sangkareang. Lutfi menilai Kejurnas Karate 2026 menjadi ajang evaluasi hasil pembinaan sekaligus tolak ukur kesiapan fisik dan mental atlet menghadapi persaingan nasional. Menurutnya, persaingan berlangsung ketat karena seluruh peserta merupakan karateka terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Dewan Pembina Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia NTB siap mendukung pemerintah Kabupaten Dompu, maksud kami kebutuhan dapur program makan bergizi gratis melalui penguatan kemitraan antara petani peternak pemasok dan perbankan. Harus penumpang di Bandara Sultan Muhammad Ahmad Kharudin Sumbawa tercatat mengalami peningkatan selama periode Januari hingga April 2026. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamnya. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka

0: Bersatu.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian kami telah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan jalannya salat Jumat untuk edisi hari ini 15 Mei 2026, dan kita telah ikuti juga berita Nusa Tenggara Barat pada pukul 13 siang. Kita lanjutkan di program Maksis yang hari ini dengan kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia. Setelah di season pertama tadi kita sudah dengarkan lagu Pop Bima dengan judul lagu Doho Kenge Moti, pas banget yang lagi panas-panas mungkin akan bepergian kemana gitu ya, jadi pengennya angin-angin Teluk Bima Anda bisa rasakan di siang hari ini. Semangat terus untuk Anda sambil menikmati santap siang Anda. Baik, kita ke sajian lagu pendengar untuk menemani aktivitas siang Anda, dan nantinya juga kami akan hadirkan untuk informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Ya baik, kita ke lagu dari miliknya Audi dengan judul lagu Satu Jam Saja.

0: Saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
9: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyerahkan

Saudara pendengar di Barapun Anda berada masih bersama kami Radio Republik Indonesia Biba, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih untuk kebersamaannya dan sudah mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Pendengar, kami hadirkan informasi yang tentu kami lansir dari laman berjuta informasi kami RRI.co.id tentang informasi cuaca untuk pagi hingga dini hari nanti. Untuk pantauan cuaca wilayah Bima dan Dompu, tentunya kondisi cuaca berawan dan potensi hujan di beberapa wilayah. Dan tadi disampaikan juga, tadi pagi disampaikan oleh prakirawan BMKG Forecaster Ondati Bima, ada rekan Laksita, menyampaikan bahwa pada pagi hingga siang hari umumnya cuaca diperkirakan berawan, sementara pada siang hingga sore diperkirakan berawan dan potensi hujan ringan di beberapa kecamatan wilayah Bima dan Kabupaten Dompu. Malam hingga dini hari cuaca cerah hingga berawan. Angin permukaan dari timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 30 km per jam dan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Untuk suhu udara di kisaran 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban relatif 60 hingga 95%. Dan untuk tinggi gelombang untuk perairan untuk di Pelabuhan Bima, perairan utara Bima berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk Pelabuhan Sape juga 0,5 hingga 1,25 meter. Perairan selatan Bima 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Samudra Hindia Selatan NTB, tinggi gelombang 2,5 hingga 4,0 meter. Jadi para pendengar untuk terus berhati-hati, dan karena ada peningkatan gelombang, jadi kondisi cuaca tinggi gelombang laut terutama di saat melakukan aktivitas di perairan sekitar perairan selatan dan perairan Nusa Tenggara Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk membaca lebih lanjut informasi yang sudah disampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id. Dan selanjutnya kita akan hadirkan beberapa lagu terakhir, dua lagu terakhir untuk season terakhir di Maxi siang hari ini. Dan nantinya pada pukul 14 siang akan dilanjutkan oleh rekan penyiar lainnya. Dan Sukma yang bertugas akan pamit undur. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siap membeli Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacar dibantu.
0: Apa benar Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya, iya, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
0: Tak apa-apa. Yang penting enggak. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya, Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa yang sama ini? Mana kacanya pecah? Catnya locek. Tombol berambuhan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Mau ngego murah, laptop bekas. Tak tahu ni?
3: Ya, bekas. Laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
0: Teganya di mana ini?
4: Tadi dong.
0: Ayo dong.
4: Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya.
0: Ayo, berangkat ayo.
4: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
0: Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
4: Cabut aja dulu.
0: Buang-buang listrik namanya. Kalian tuh, tipemu masih nyala.
4: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa?
4: Pedulilah sama lingkungan.
0: Mama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
4: Loh, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
0: Iya, iya, saya matiin.
4: Astaga, mati lampu. Aneh, ketinggalan saya.
0: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu dengar.
5: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, dengan kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, mendengar saya Yani Rukwan yang menemani Anda di program Prodendi Goyang Kakak Asik. Ya, mari digoyang dengan lagu-lagu bangkit yang asik yang menemani kebersamaan kita selama di program Prodendi sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa ya untuk dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Dan mari kita bergoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik pendengar, apalagi dari Asraf yang satu ini.

inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace,

ya. Digoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik ya pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada. Anda bisa bergabung bersama kami menggunakan aplikasi Radio Digital. Aplikasi ini pendengar Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Dan juga pendengar Anda bisa menghubungi kami di line JSM di nomor 0822-3494-5100. Jadi untuk itu buat Anda pendengar dimanapun Anda berada, jangan lewatkan. Untuk Anda yang ingin request lagu dangdut kesukaannya ataupun yang mau kirim-kirim salam untuk orang terkasih yang jauh di sana, langsung saja pendengar bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Bima dengan menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani masih akan terus menemani Anda dan juga menghadirkan untuk Anda lagu-lagu dangdut yang asik, lagu-lagu dangdut yang menemani kebersamaan kita pendengar. Bantal Guling Bisa Bicara dari Lady Ray, selamat menikmati untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: Budi. Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini

0: ada banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari A_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi A, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa suruh? Adan ya, aku menyesal tau gak?
0: Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.

Soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan, tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulung rat. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, lapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: pohon berarti selamatkan kehidupan.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: bisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok. Iya, gak bakal ngaruh kali.
0: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya. Abisin ah, sayang airnya.
0: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
2: Setuju. Salah-salah bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Mira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
2: Oh gitu, makasih dan soal ilmunya.
3: Kok baru datang?
1: Iya,
3: gak ikut upacara tadi. Tadi upacara di depan gerbang.
1: Dasar.
2: Eh, fotoin dong.
1: Buat apa?
3: Buat upload di IG.
1: Udah, thank you ya.
3: Sekarang buat status dulu ah.
1: Upload. Eh, lihat dong status aku biar viral.
3: Wih, statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan hashtag pejuang muda.
1: Wow. Eh, statusnya aja tuh, jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia. Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya.

0: Ya.
1: Mau informasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Tapi Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak saya sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa ini anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak?

0: pada permukaan buah. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU plus lookup dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditepungin namanya? Kasian kan namanya menunggu lama. Itu takut tahu?
2: Takut sama ibu guru.
1: Tapi takut gempa.
2: Oh, coba Yoga dengar lagi.

Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

terobos terbaru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat

Nah, pendengar dari PTG Indonesia Bina, kenal informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan Zen Asyur untuk wilayah Bina dan sekitarnya. Untuk itu pendengar, saya Hani Rukwani berserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Asyur untuk Anda yang berada di wilayah Bina dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman,

sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang.

0: Kembali ke Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Wani mengakhiri terpengar kebersamaan kita di program Pro Dangdut. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Pendengar di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro Satu RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya.
1: Seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini udah juga seger banget.
0: Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Habisin dulu dong. Kok pada bisa sih?
2: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
0: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya. Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air.

0: informasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai menerapkan kebijakan pemasangan stiker pada rumah warga penerima bantuan sosial atau bansos. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Sofian, mengatakan pemasangan stiker akan melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, koramil, polsek hingga pendamping program keluarga harapan atau PKH.
0: Kita ikuti lintas informasi Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama WUSH. WUSH ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebelumnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya WUSH ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerja sama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Berikanlah dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellence Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia dan

Kebijakan Persembahan Radio Republik Indonesia. Program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS? Bukan QRIS?
1: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
0: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
3: Brenda Astacita,

0: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

besar itu adalah berkat, tapi harus membersihkannya setiap hari itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat, tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat, tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat, tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah, diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: sore. Radio Republik Indonesia memiliki peran penting menjaga jati diri bangsa. Perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan membawa tantangan baru dalam pencegahan radikalisme. Dari Muruk 70 dan Pasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Santiari.
1: RRI dan Pasar.
0: Lintas Bali NTB kali ini kita awali dengan informasi terkait peran RRI dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan. Radio Republik Indonesia RRI sebagai media publik memiliki peran penting untuk menjaga jati diri bangsa. RRI memiliki posisi istimewa dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan.
2: Posisi RRI tidak bisa kita sejajarkan dengan lembaga penyiaran yang privat lainnya. Dia sesuatu yang istimewa gitu ya.
3: Radio Republik Indonesia RRI sebagai media publik memiliki peran penting untuk menjaga jati diri bangsa, memperkuat wawasan kebangsaan, serta membangun optimisme masyarakat terhadap masa depan Indonesia. Akademisi Universitas Pendidikan Nasional Undiknas, Dr. Nelayan Widyastini SOSMSI dihubungi RRI Kamis 14 Mei 2026 mengatakan posisi RRI sangat istimewa dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan. Menurutnya, melalui siaran RRI akan dapat menggugah hati masyarakat untuk cinta.

tetapi rohnya RSI yang selalu mengudara di setiap insan, di setiap hati dan di setiap Indonesia itu nggak bisa kita hilangkan. Saya pernah mengalami pada saat monitoring politik ya, monitoring pemilu di daerah di pelosok gitu ya. Mereka sambil mendengarkan dengan serius debat publik yang diperkenalkan lewat udara sambil mereka mentek-mentek gitu ya. Mengharukan sekali rasanya. Oh, sebegitunya ya mereka. Kemudian ketika Indonesia Raya berkumandang itu rasa-rasa seperti itu hanya saya kira hanya RRI yang hari ini masih memiliki.

0: konten atau sudut pandang yang berbeda dengan media lain, sehingga hal tersebut akan menjadi lebih istimewa dan mengangkat branding RRI di mata publik.
1: Saat ini memang karena banyak sekali kanal informasi menyerbu masyarakat, ya, masyarakat kita itu sudah berada pada titik keberlimpah ruahan informasi dan juga informasi. Saking seringnya mereka mendengar informasi yang sama, jadi mereka sering abai dengan informasi yang sifatnya urgent, krusial, yang harus menjadi atensi karena saking banyaknya, kan. Saya kira kalau RRI mampu lebih mencari identitasnya, saya ini ada di sini gitu ya, mungkin sekarang kamu memilih RRI gitu.
0: Terkait kolaborasi dengan dunia pendidikan, Dr. Noelan Widiastini berharap RRI dapat memperbanyak konten siaran berdialog langsung dengan para siswa.

masyarakat dan informasi. RRI menyelenggarakan siaran yang memberdayakan dan membantu masyarakat mengenali nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Kami

0: informasi yang edukatif. Sebagai lembaga independen, RRI menyajikan hiburan dan pendidikan yang sehat untuk seluruh lapisan masyarakat, memperkuat nilai-nilai keindonesiaan melalui siaran yang menginspirasi. Secara keseluruhan melalui semangat sekali di udara tetap di udara, RRI konsisten mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan Indonesia maju dan mendukung kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.
1: Berikut suara masyarakat terkait peran RRI dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan.
2: Saya Awit dari Denpasar. Di tengah perkembangan media digital sekarang, RRI tetap bisa menjadi sarana untuk menjaga nilai-nilai keindonesiaan, terutama lewat program yang mengangkat budaya, persatuan, dan kehidupan masyarakat.
3: Saya Madya Adi Wicano dari Denpasar. Menurut saya RRI masih punya peran yang penting ya sebagai media yang dekat dengan masyarakat ya, karena tidak hanya menyampaikan sebatas informasi saja, tapi RRI juga ikut mengenalkan budaya dan rasa kebersamaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
4: Halo, saya Putri dari Kesiman. Saya

0: derasnya arus komunikasi digital membawa tantangan baru dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, LPP RRI memiliki peran strategis sebagai media informasi sekaligus perekat sosial bangsa melalui siaran yang edukatif, inklusif, dan relevan di era multi-platform. Lantas seperti apa upaya lembaga penyiaran publik RRI dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat persatuan di tengah derasnya arus informasi digital saat ini? Berikut perbincangan Oscar Robert bersama Direktur Utama LPP RRI, I. Hendra Smul.
1: Baik Pak Hendra Smul, bagaimana Bapak melihat posisi dan peran RRI saat ini dalam menjaga serta membukakan nilai-nilai keindonesiaan di tengah era digital?
2: Yang namanya Indonesia itu kan kita bicara tentang gotong royong, bicara tentang toleransi, persatuan. Ketika pragmatisme itu kuat sekali, ya sudah peduli soal itu, maunya menang, maunya cepat, maunya dapat, nggak peduli soal nilai-nilai. Itu yang sangat ikan, riskan sekali. Makanya RRI itu sebetulnya media yang sangat ideologis nih, karena kita punya triprastia, ya. Triprastia itu nilai-nilai yang dirumuskan para pendiri RRI. Jadi RRI itu kan radio perjuangan, ya. Dari 11 September

ya tugasnya itu satu mempertahankan penghasilan ini ya, tapi memang tujuannya untuk mencapai alat syarat untuk mencapai tujuan awalnya tadi ya, program-program ini ya, untuk sesuai dengan tujuan proklamasi. Dan ketiga itu ada yang kata-kata menarik, berdiri di atas segala kelompok keyakinan partai dan sebagainya dan mengedepankan persatuan ya, persatuan nasional. Nah inilah, maka kita ini sebetulnya ideologis banget. Jadi kalau setiap apa rapat, setiap ada kegiatan RR, mesti ada namanya Mars RR. Kembali lagi intinya adalah bahwa

digital, maka secara substansi cara kerjanya itu menjadi PSR, public service media. Public service media itu sekarang beyond broadcasting, gitu. Makanya sekarang banyak menjadi penyiaran untuk platform ya. Sekarang publik itu sudah pasti representasi berbagai elemen sosial, maka itu menjadi substansinya ya. Substansi kita juga mengakomodasi apa namanya kelompok difabel ya. Difabel itu kita juga punya pegawainya ya. Jadi kita punya pegawai berbagai sabang, dari Bali, dari Aceh ya.

bukan berarti kemudian kita membantu apa yang namanya diseminasi pemerintah, ya. Karena kita ini kan ASN semua, nih. ASN itu ada P3K, ada PNS, ya. Sehingga mau tidak mau, ya, dan kita kan dibiaya oleh Kementerian Keuangan, ya. Jadi ada dalam, atau misalnya di Bappenas, ya, peraturan bahwa RR itu adalah salah satu entitas lembaga non-kementerian.

0: menjabarkan visi misi presiden untuk mencapai tujuan pembangunan nasional lain. Itu juga harus diakomodasi ya, selain yang lebih kepublikan tadi ya, tetapi juga bagaimana eksekutif ini akan mencapai tujuan pembangunan nasional itu ya, termasuk sesuatu yang harus ada di lembaga media publik untuk karakter masing-masing. Ada yang di mana ya, di BBC mungkin ya, dia sangat mungkin mencoba independen sekali, independen kemudian berhadapan-hadapan dengan, tapi juga nggak bisa. Makanya itu punya karakter masing-masing, gitu ya. Punya karakter masing-masing sesuai dengan demokrasi yang dianut tentu saja ya. Makanya kita ini tadi salah satu hal penting yang sebagai disampaikan oleh Pri ya, ketika di era disrupsi kita ini mengalami banjir informasi, RRI juga punya tugas untuk melakukan apa, menjadi clearing house ya. Bagaimana hoax supaya banget, karena ancaman media di secara global itu sebetulnya adalah disinformasi, disinformasi. Bagaimana kepentingan ini, kepentingan publik juga kepentingan ini, berbagai kepentingan ada situ, melakukan verifikasi sesuatu yang disinformasi. Ketika banyak kita ini orang menggantungkan informasi pada platform digital, media sosial, ada di sana banyak hoax di RII, susun hoax semakin banyak gitu kan, terduplikasi-duplikasi. Nah makanya inilah peran RRI adalah bagaimana juga di antara verifikasi disinformasi.
1: Baik, terima kasih informasinya. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendra Smo.
2: Sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI membawa tantangan baru dalam pencegahan radikalisme. Densus 88 anti teror terus memperkuat kemampuan personel menghadapi penyebaran paham radikal di ruang digital.
4: Permasalahan yang ada, dan itu akhirnya memicu anak untuk mencari komunitas-komunitas baru. Yang menjadi masalah, komunitas barunya ini positif atau negatif nih, jadi harus yang positif.
5: Densus 88 anti-teror terus memperkuat strategi pencegahan radikalisme di era digital yang kini banyak menyasar anak dan remaja melalui media sosial hingga game online. Perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI dinilai membuat pola penyebaran paham radikal semakin kompleks. Katimi Densus dan pencegahan Densus 88 anti-teror Satgas Wil Bali, Ibda Hadinata Kusuma mengatakan pihaknya terus melakukan penyesuaian kemampuan personel mengikuti perkembangan tren kejahatan digital. Menurutnya, pola penyebaran radikalisme saat ini berbeda dibanding beberapa tahun lalu yang masih bersifat konvensional.
4: Tentu kita juga mengupgrade diri kita, mengupgrade tim kita. Jadi kalau dulu kita memang masalah penanganan teror lebih secara konvensional ya penyebarannya, kalau sekarang lebih banyak melalui medsos, lebih banyak melalui game online, maka kita juga harus mengupgrade ini dengan ada. Kalau dulu nggak ada yang namanya unit kontra narasi, nggak ada, sehingga kita bentuk, kita latih agar juga bisa menyamai, bahkan kita harus memang harus bisa menyesuaikan dengan fenomena kejahatan, tren kejahatan yang ada, supaya kita bisa lebih bisa menghadapi tantangan yang ada.
5: Ibda Hadi menjelaskan, Densus 88 juga membentuk unit kontra narasi untuk menghadapi penyebaran paham radikal di ruang digital. Langkah tersebut dilakukan agar aparat mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus menghadapi tantangan penyebaran radikalisme berbasis digital dan AI.
4: Tiap peran mendasar itu ada di keluarga. Berikutnya rumah kedua anak itu adalah di sekolah. Sehingga orang tua ini harus meyakinkan anak bahwa dia nyaman apabila menyampaikan apapun unek-unek dari masalah-permasalahan itu, nyaman menyampaikan ke orang tua, nyaman menyampaikan ke guru, harus menjadi tempat yang nyaman. Berikan keyakinan itu kepada anak. Jangan sampai anak memendam sendiri yang permasalahan yang ada, dan itu akhirnya memicu anak untuk mencari komunitas-komunitas baru. Yang menjadi masalah, komunitas barunya ini positif atau negatif nih, jadi harus yang positif.
5: Ibda Hadi berharap peran keluarga dan sekolah menjadi faktor utama mencegah anak terpapar radikalisme maupun kekerasan. Orang tua dan guru diminta menciptakan ruang komunikasi yang nyaman agar anak terbuka menyampaikan persoalan yang dihadapi. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Informasi lainnya, Dinas Sosial P3A Buleleng meluncurkan layanan Besti Buleleng. program tersebut untuk pengaduan cepat kasus anak dan perempuan yang terhubung dengan pendampingan psikolog dan tim perlindungan sosial.
6: Inovasi beasiswa mulai lagi untuk membantu warga masyarakat yang khususnya anak-anak menerima kurasa.
7: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Kabupaten Buleleng meluncurkan inovasi layanan Besti Buleleng atau bersama Edukasi Sebaya, Tumbuh Inspirasi dan Empati sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng. Program tersebut menjadi layanan respon cepat bagi masyarakat yang mengalami maupun mengetahui kasus kekerasan, perundungan hingga persoalan sosial yang melibatkan anak dan perempuan. Layanan pengaduan dapat diakses melalui nomor WhatsApp yang disediakan oleh Dinas Sosial P3A Buleleng. Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng Iputu Karyaman Putra mengatakan Besti Buleleng hadir untuk memberikan ruang aman bagi masyarakat, khususnya anak-anak, agar berani melapor ketika mengalami permasalahan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Menurutnya, setiap laporan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti melalui pendampingan bersama tim psikolog dan jajaran Dinas Sosial P3A Buleleng. Pendampingan dilakukan untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan serta penanganan yang tepat.
6: Jadi inovasi Besti Buleleng ini untuk membantu warga masyarakat yang khususnya anak-anak menerima kurasa, baik itu di lingkungan, di sekolah, bisa melaporkan melalui WA yang sudah kami siapkan. Kami akan menindaklanjuti dengan pendampingan tim di sekolah dan tim jurusan P3A agar anak-anak ini bisa terlindungi.
7: Ia menegaskan apabila kasus yang ditangani mengarah pada persoalan hukum, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan proses perlindungan korban berjalan maksimal. Program Besti Buleleng diharapkan mampu meningkatkan kepedulian sosial masyarakat sekaligus memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampang melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng mendorong pembangunan ekosistem kota kreatif di era digital. Langkah tersebut melalui penguatan ruang publik kreatif, literasi digital, dan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.

tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga menjadi ruang tumbuh kreativitas masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan generasi muda dinilai penting dalam membangun ekosistem kota kreatif tanpa meninggalkan identitas lokal. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Disperbuleleng, Imade Muga Karisma, mengatakan ruang publik

0: fintech hingga UMKM lokal. Ia menilai kreativitas masyarakat perlu didukung melalui fasilitas publik yang mudah diakses seperti ruang pertunjukan terbuka, pojok literasi, dan area edukasi sehingga mampu mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif di Buleleng.
1: Jujur saja kalau kami di bidang

0: deh 100 orang, berapa orang yang masih bawa dompet.
1: Lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP ya, itu benar.
0: Lebih baik ketinggalan dompet di rumah. Sebagian besar kebutuhan kita sudah tertampung di HP. Begitu punya HP, kebutuhannya apa? Internetnya.
1: Bawa kemana-mana HP tapi nggak ada internetnya, ini kan sama aja.
0: Begitu ada internetnya, nah sekarang yang dibutuhkan itu apa?

0: Literasi digital menjadi hal penting agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, sekaligus membuka peluang inovasi dan pemasaran produk kreatif di era digital. Buleleng juga tengah mempersiapkan diri mengikuti UNESCO Creative City Network sebagai bagian dari penguatan ekosistem kota kreatif di daerah. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Pendengar, Balai Pengelolaan Kelautan dan Pasar mencatat kondisi biota laut dilindungi di kawasan Gili Matra masih terjaga. Kondisi tersebut berdasarkan hasil survei rutin tahunan kesehatan habitat laut di wilayah konservasi Lombok Utara berkelanjutan. Reza Kurnia melaporkan.
2: Guna menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan melindungi keanekaragaman hayati bawah laut, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar Satuan Pelayanan Lombok Utara secara rutin melaksanakan survei biota laut dilindungi di kawasan konservasi perairan Gili Matra. Kegiatan survei ini dilakukan secara berkala setiap tahun untuk memantau kondisi ekosistem laut serta populasi biota yang termasuk dalam kategori dilindungi. Pegawai Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar Satuan Pelayanan Lombok Utara, Hot Maria, menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari program monitoring jangka panjang terhadap biota laut dilindungi dan megafauna yang menjadi target pengelolaan kawasan konservasi. Adapun biota yang menjadi fokus pendataan antara lain penyu, kima, hiu, serta sejumlah biota laut lain yang berstatus dilindungi. Selain mendata populasi, tim survei juga melakukan pemantauan kondisi habitat termasuk tutupan terumbu karang, padang lamun, dan keberadaan ikan karang sebagai indikator kesehatan ekosistem.
3: Output survei ini adalah kita memonitoring kondisi biota dilindungi ataupun megafauna lainnya yang menjadi target pengelolaan di kawasan konservasi Pulau Gili Matra. Jadi kita ada mendata penyu, kemudian kima, hiu, dan biota dilindungi lainnya seperti pigmi, atau kalau kita temukan biota atau megafauna lainnya yang dilindungi itu kita data.
2: Dari hasil survei yang telah dikumpulkan, Balai Pengelolaan Kelautan dan Pasar mencatat bahwa kondisi biota dilindungi di kawasan Gili Matra secara umum masih tergolong aman. Hot Maria menjelaskan, ekosistem karang di kawasan tersebut juga masih berada dalam kondisi stabil, bahkan menunjukkan adanya peningkatan tutupan karang dibandingkan tahun sebelumnya, meski peningkatan tersebut belum terlalu signifikan. Dirinya juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat pesisir, pelaku wisata bahari, dan lembaga konservasi dalam menjaga kelestarian laut. Edukasi dan kesadaran masyarakat disebut menjadi kunci utama agar ekosistem laut di Gili Terawangan, Gili Menu, dan Gili Air tetap lestari.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan pembangunan sektor pariwisata dan investasi lainnya harus tetap menjaga kelestarian lingkungan serta tidak merusak kawasan perbukitan maupun lahan pertanian produktif. Berikut laporan Hayatun Sofian.
4: Tetap kita petangkan Bupati Lombok Timur Haji Nurwarisi menegaskan tidak pemerintah dan tetap membuka ruang investasi, namun seluruh pembangunan wajib mengikuti aturan tata ruang dan tidak menimbulkan kerusakan alam yang berpotensi memicu bencana. Menurutnya, pembangunan hanya diperbolehkan di kawasan datar dan tidak boleh mengganggu lahan sawah produktif maupun kawasan rawan bencana. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan aturan penataan ruang sebagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas pembangunan dan penggalian yang dapat merusak estetika kawasan serta lingkungan perbukitan.
5: Sebatas mereka membangun daerah datar dan tidak bertentangan dengan FRW, yaitu terutama lahan sawah, kemudian lahan dari penduduk, tetap kita rekomendasikan untuk dibangun. Tidak apa-apa. Tapi ketika sekarang dia merusak kita sebagai negara.
4: Selain penataan wilayah, Pemkab Lombok Timur mulai memperkuat digitalisasi pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan usaha jasa. Melalui sistem tersebut, transaksi hotel dan restoran akan tercatat secara digital sehingga pajak daerah dapat langsung masuk ke kas daerah secara transparan. Menurut Warisin, di sektor pariwisata pemerintah daerah juga mengembangkan pola pengelolaan wisata berbasis masyarakat, termasuk kawasan geopark dan wisata pendakian bukit. Skema pembagian hasil pengelolaan wisata telah diatur melalui peraturan daerah agar pemerintah, desa, dan pengelola wisata sama-sama memperoleh manfaat ekonomi.
5: Jadi geopark, setelah geopark ini kita sekarang sudah kita masukkan di Perda, hal yang boleh kita tarik sebagai pelajaran kita. Contohnya nih, nah sekarang kalau mereka naik ke 7 bukit itu, kita dapat 50%, kemudian 30% oleh desa ambil, kemudian 50% pengelola. Ya, itu yang kita sebut kebarusnya, kasih 50% dia, biar dia semangat.
4: Sementara itu, untuk meningkatkan keselamatan wisatawan, Pemkab Lombok Timur berencana menerapkan kewajiban surat keterangan sehat bagi pendaki gunung dan bukit wisata. Pemerintah juga akan menyiapkan pos kesehatan di sejumlah titik pendakian guna mengantisipasi kecelakaan maupun gangguan kesehatan wisatawan. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap pembangunan pariwisata dapat berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, keselamatan wisatawan, dan kelestarian lingkungan.
5: Lombok Barat, Lombok Timur.

0: KKI Bali berhasil menyabet 3 medali dalam kejurnas PB4K di Bandung. Hasil ini dinilai cukup baik mengingat dari 7 atlet Bali terpilih, 3 diantaranya berhasil naik podium.
1: Dari 7 itu ada 3 yang meraih medali.
0: Atlet KKI Bali yang tergabung dalam tim pengurus pusat PT KKI berhasil merebut 3 medali dalam kejuaraan nasional kejurnas pengurus besar PB Federasi Olahraga Karate Indonesia 4K di Bandung. Hasil ini dinilai cukup baik mengingat dari 7 atlet KKI Bali

0: ada tiga yang meraih medali. Ada tiga yang meraih medali itu pertama ada yang emas di area ya, di IGD area Puja Adnyana itu dia meraih emas itu di under 21 plus 84 kg.
1: Bayan Gendo Suardana.

0: tiga medali tersebut cukup baik, namun ia mengingatkan evaluasi menyeluruh perlu dilakukan, termasuk memulai langkah dalam melaksanakan visi jangka panjang.
1: Tujuh atlet nomor tiga ya tetap harus disukai.

laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Radio Republik Indonesia memiliki peran penting menjaga jati diri bangsa. Perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan membawa tantangan baru dalam pencegahan radikalisme. Mewakili tim redaksi, saya Santiari bersama redaktur Eda Yufriska mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan renungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua.
0: Kilau Pancasila.

Atau selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Dan alhamdulillah senang sekali saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda, menggantikan rekan kami sebelumnya Kuryatul Nafiza untuk menemani Anda di NTB sore ini. Dan mengawali kebersamaan di sore ini bersama saya akan menemani Anda dalam rangkaian acara Mutiara Sore Islami untuk kita sama-sama menantikan tibanya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya. Azan maghrib untuk hari ini nanti akan berkumandang di pukul 18:07 waktu Indonesia Tengah. Kami temani Anda menanti azan maghrib dalam Mutiara Sore.

Sore menjelang malam pendengar Radio Republik Indonesia Bima kenal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Lani Rukwani menemani Anda di program Mutiara Sore dengan rangkaian acara Tembang Islami. Kami menemani Anda pendengar di program Mutiara Sore sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah dan di pukul 17.55 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan sama-sama mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Jadi untuk itu juga pendengar,

0: Baik, pendengar di Republik Indonesia, di makanan informasi dan juga inspirasi, nanti azan maghrib di pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah. Mari kita sama-sama terlebih dahulu mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Qari'ah kita hariani Surat Yusuf ayat 94 sampai 99 yang berbunyi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Itulah pembacaan ayat suci Al-Quran pendengar dari Qariah kita hari ini, surat Yusuf ayat 94-99 yang telah berbunyi. Untuk itu pendengar, mari kita sama-sama mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

pendengar di Republik Indonesia dengan informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bumi dan sekitarnya. Untuk itu pendengar saya Wanita Kurni beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Bumi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya.

sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang

0: cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu.

Alaihi Wasallam bersabda, "Berilah aku enam jaminan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya,

Karena saat kita menghadap ke Sang Pencipta, kita hanya seorang hamba yang harus bersimpuh kepadanya, memohon ampun dan juga menjalankan hidup sesuai dengan syariat yang sudah Ia tentukan. Dan untuk itu pendengar, buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk tetap selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani, masih terus menemani

radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?"

adalah seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur pada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan

وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهو القلب. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging

mata menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya. Allah melakukan apa saja

0: Ketika saya sudah Fatimah, selesai berdoa.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Waktu sudah menunjukkan pukul 18:59 waktu Indonesia Tengah. Mari mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program Tentang Islam. Tentu sudah premier Wani menemani Anda mulai dari pukul 14:00 waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 19:00 waktu Indonesia Tengah. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda program Satu Radio Republik Indonesia Bima, terus mengudara untuk Indonesia. Karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di tugas-tugas Wani selanjutnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saya hadirkan satu informasi dalam cek fakta ini terkait minum teh yang lebih sehat dari kopi. Dan teh ini adalah minuman yang mengandung antioksidan tinggi sehingga sangat kecil menimbulkan caffeine crash seperti kopi. Dengan lebih dari 1.500 jenis, teh adalah minuman yang baik untuk tubuh dan pikiran Anda. Salah satu alasan utama untuk minum teh adalah kesehatan, karena minuman ini tinggi kandungan antioksidan polifenol. Dalam sebuah laman kesehatan disebutkan antioksidan polifenol ini dapat membantu tubuh melawan penyakit jantung, kanker, diabetes mellitus, dan osteoporosis. Teh juga cenderung tidak menyebabkan caffeine crash atau rasa lemas setelah mengkonsumsi kafein. Dalam sebuah laman kesehatan juga menyebutkan antioksidan dalam teh memperlambat penyerapan kafein sehingga efeknya lebih lembut dan bertahan lama. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda

0: 99,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram di NTB malam ini, kami kembali ya akan menghadirkan beberapa informasi untuk Anda dalam musik dan informasi. Saya awali satu informasi, ini informasi tentang pengelola kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika ya, di mana Injourney Tourism Development Corporation resmi merombak jajaran komisaris dan direksi PT MGPA Nusantara Jaya. Jadi perusahaan yang mengelola Mandalika International Circuit. Dalam restrukturisasi tersebut, mantan pembalap nasional Ananda Mikola dipercaya menjabat sebagai direktur utama MGPA menggantikan kepengurusan sebelumnya. Perubahan susunan pengurus diumumkan Vice President Corporate Secretary ITDC Igusti Ngurah Agung Dwi Parmana sebagai bagian dari strategi penguatan organisasi dan pengembangan bisnis perusahaan ke depan. Dalam susunan baru tersebut, posisi komisaris utama ditempati RM Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo, sementara dua komisaris lainnya diisi Quinta Komara dan Sabola. Di jajaran direksi ada Ananda Mikola akan didampingi Doni Marjono sebagai direktur operasional serta Aleta Marjori Senduk sebagai direktur komersial. Nah, pendengar, perombakan total manajemen MGPA ini dilakukan di tengah upaya pemerintah dan ITDC memperkuat posisi di Mandalika sebagai pusat sport tourism nasional sekaligus sebagai destinasi motorsport internasional. Dan MGPA selama ini memegang peranan penting dalam pengelolaan berbagai ajang balap dunia di Mandalika International Circuit, termasuk event internasional yang menjadi magnet wisata di Nusa Tenggara Barat. ITBC juga menilai restrukturisasi pengurus diperlukan, ini untuk memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan profesionalisme pengelolaan sirkuit serta mempercepat ya pengembangan bisnis kawasan. Informasi ini pendengar selengkapnya Anda bisa baca kembali di laman informasi kami di rri.co.id.

0: Erlina Taram, terima kasih Anda masih setia di NTB malam ini bersama saya Andi Suhandi. Dan kami jeda dulu ya untuk menghadirkan informasi dan menghadirkan lagu-lagu untuk Anda di musik dan informasi. Saat ini sudah pukul 19 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

saudara kaum muslim dan muslimat, rahimakum Allah dimanapun anda berada. Selamat mendirikan ibadah sholat isya di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih ya Anda masih setia mendengarkan kami di NTB malam ini. Masih di Musik dan Informasi, kami temani Anda. Dan kami ketengahkan satu informasi. Ini informasi mengenai calon jamaah haji ya, yang saat ini berada di Tanah Suci, di mana ancaman suhu ekstrim di Tanah Suci ini menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini secara khusus memberikan pembekalan kepada 66 calon jamaah haji asal Lombok Barat saat pelepasan resmi di aula kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat Sabtu malam. Dalam suasana penuh harap dan kehusuan, Las menyoroti kondisi cuaca di Arab Saudi yang diperkirakan mencapai 40 derajat Celcius bahkan lebih. Dan ia mengingatkan para jamaah agar tidak menganggap remeh tantangan tersebut dan tetap memprioritaskan kesehatan selama menjalankan ibadah. Dan menurutnya, kekuatan fisik ini menjadi faktor utama agar seluruh rangkaian ibadah haji ini bisa dijalankan secara sempurna. Dan ia menekankan pentingnya menjaga stamina, menghindari kelelahan berlebih, serta disiplin dalam mengatur waktu ibadah dan istirahat. Tidak hanya soal fisik, Las juga menyoroti pentingnya pemahaman manasik haji, mengingat para jamaah tergabung dalam kloter campuran dari berbagai daerah di NTB, dan ia meminta jamaah Lombok Barat untuk aktif dan tidak ragu untuk bertanya. Selain itu mendengar, Las juga mengingatkan kesempatan menunaikan ibadah haji ini merupakan anugerah besar yang tidak semua orang dapatkan. Oleh karena itu, ia meminta para jamaah untuk memanfaatkan momen tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya, mendengar demikian informasi ini ya, saya kutip dari pemerintah, dari laman informasi rri.co.id. Anda ingin membacanya kembali, silahkan dibuka laman informasi kami di rri.co.id. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak warta berita sentral RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar

Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Indahnya Elmen ya. Ini lagi yang dirilis tahun 2016. Sudah membawa kita ke menit 55 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kami ketengahkan mendengar sebelum nanti kita sama-sama menyimak warta berita sentral RRI Pro 3 Jakarta, di mana pemerintah Provinsi NTB mulai memperkuat Geopark Tambora sebagai UNESCO Global Geopark. Salah satu langkah yang dilakukan ialah memperkuat konservasi lingkungan, terutama melalui perlindungan kawasan Teluk Saleh yang dinilai ini menjadi penyangga penting ekosistem Tambora. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan NTB tidak memulai pengelolaan geopark dari awal. Pengalaman mengelola rinjani UNESCO Global Geopark disebut menjadi modal penting dalam memperkuat tata kelola Tambora menuju standar geopark dunia. Dan dalam presentasi tersebut, Iqbal juga didampingi Sekretaris Bapenda NTB, Mbak Yunita Puji Widiani, General Manager Badan Pengelola Geopark Tambora Magdisari, dan General Manager Rinjani UNESCO Global Geopark Kuadru P. Wicaksono. Dan menurut Iqbal, Gunung Tambora ini merupakan forgotten gem yang belum sepenuhnya dikenal dunia, padahal menyimpan kekayaan geologi, budaya, sejarah, dan biodiversitas yang besar. Berbeda dengan Rinjani yang dikenal sebagai destinasi wisata pegunungan, Tambora ini menyimpan jejak salah satu letusan vulkanik terbesar dalam sejarah modern manusia. Jadi letusan Tambora di tahun 1815 tidak hanya mengubah bentang alam Pulau Sumbawa, tetapi juga ini memicu fenomena the year without summer di Eropa akibat penyebaran abu vulkanik ke atmosfer bumi. Dan dijelaskan juga bahwa kawasan geopark Tambora ini mencakup tiga wilayah budaya besar, yakni Bima, Dompu, dan Sumbawa. Nah, ketiga wilayah itu dinilai menjadi kekuatan penting dalam pengembangan konservasi berbasis masyarakat dan pelestarian budaya lokal. Selain itu, pendengar, kawasan Tambora berada di timur garis Wales atau Wales Line yang dikenal memiliki tingkat biodiversitas tinggi dengan banyak spesies endemik. Dan menurut Iqbal, sedikitnya 275 spesies ini telah berhasil diidentifikasi di kawasan tersebut. Namun jumlah sebenarnya diyakini jauh lebih besar dan sebagian berada dalam ancaman akibat kerusakan hutan serta aktivitas ilegal. Ya, pendengar, Anda bisa baca kembali ya informasi selengkapnya terkait Gunung Tambora ya, yang diusulkan menjadi geopark dunia, dan Teluk Saleh ini akan menjadi benteng konservasi. Apakah akan goals rencana ini? Semoga saja ya. Dan informasi ini membawa kita ke menit 58 lepas dari pukul 19, beranjak terus ya, mendekati pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan sama-sama menyimak warta berita sentral RRI Pro 3 Jakarta. Untuk itu, pendengar, pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
1: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
2: Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
0: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam. Ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level 17.596 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaidi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
0: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.

0: meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan to be, maka rupiah akan stabil dan terus menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita stand by di pasar Eropa. Kita kemudian stand by di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri itu dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
1: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaidi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
3: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas resiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
4: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem penanganan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
3: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo

0: biasa kita. Ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul. Dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh, maka kita tentunya memiliki gambaran.
1: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional Pelabuhan Nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priok sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya, Faiz Putra.
3: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya

0: Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
1: Hari ini kita mengerahkan 13 unit TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
0: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya, Sa'ad Tundarain. Ain?
2: Baik, terima kasih terdengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukanta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
3: Tambah saya kepadanya dari Kedatar sampai sekarang sudah jalan 10 tahun. Bukan alat masuknya malam siang. Ya, kerja tuanya-nya. Kalau apa ya, kalau nggak salah, panggilan.
2: Kita lihat jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI P3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbal.
4: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jemaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jemaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jemaah, Siti Rahmawati,

0: Kelas 21 asal Jambi diketahui tidak transit di asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hamdatin sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan BPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
1: Untuk para jemaah haji,

0: kesempatan kita sendiri. Jangan memaksakan diri. Jaga tetap kondisi badan kita, tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang.
1: Ia juga mengingatkan, jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter lokal apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Fakih Permusyadi melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rujuk ke Tanah Suci, Bu.

0: Saat ini saya berada di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan puslawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amin, Terminal Aijat dan Terminal Jabal Kabah dan layanan puslawat yang menghubungkan Hotel Jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan, dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini, termasuk sholat Jumat. Dan terdengar perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses buslawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jamaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Mispala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, BD Center Haji Pro 3 RU, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. WNWRI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
2: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
3: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS, yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
4: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
3: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
5: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara negara berkembang dan negara-negara berkembangnya bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan stabilisasi.
3: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Di Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari dunia olahraga di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
6: Eigentlich alles, das gehört dazu.
7: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
1: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus berudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan renungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasih, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua itu.
0: Kilau Pancasila, persembahan

0: 109,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini, dan saya Andi Suhandi masih menemani ruang dengar Anda. Dan pendengar, di malam hari ini di Jumat malam, seperti biasa setelah warta berita pukul 20 tadi, kami temani Anda di info liburan ya. Saatnya untuk membuka nih catatan-catatan Anda di untuk hari Sabtu dan Minggu. Apa nih kegiatannya ya? Tapi kalau liburan sudah dari hari Kamis kemarin ya. Libur panjang Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Baik pendengar, mungkin hari Kamis dan hari Jumat Anda hanya stay di rumah saja. Hari Sabtu ingin menikmati libur dengan mengunjungi beberapa destinasi wisata. Di info liburan kami hadirkan ya. Mudah-mudahan ini menjadi referensi Anda untuk menikmati suasana yang cukup lengang ya. Mungkin Anda bisa ke Lombok Tengah. Nah, siapa sih yang tidak mengenal Kute ya, Pantai Kute Mandalika yang ada di Lombok Tengah. Dan kalau sore hari ini pendengar, Pantai Kute Lombok Tengah ini dipenuhi wisatawan dan masyarakat lokal menjelang sore harinya. Jadi kawasan wisata di pesisir selatan Lombok tersebut ini menjadi tempat favorit untuk menikmati suasana pantai dan juga panorama matahari terbenam. Sejumlah pengunjung terlihat bersantai di hamparan pasir putih, bermain bersama keluarga hingga mengabadikan momen dengan latar keindahan laut biru dan langit senja. Apakah Anda tertarik ke Pantai Kute? Silakan ya. Anda bisa mengunjungi Pantai Kute mau pagi, siang, sore, tetap indah sebenarnya ya. Dengan hamparan pantainya yang khas sekali. Dan pendengar, Anda juga bisa menghabiskan waktu libur Anda di salah satu air terjun nih. Wah, kalau berbicara air terjun, yang tergambar adalah suasana airnya ya, airnya yang dingin, sejuk, suasananya yang asri, apalagi kondisi beberapa hari terakhir ini ya cukup terik ya, cukup panas. Nah, cocok nih untuk menghabiskan waktu libur Anda di suasana yang gerah dan panas ini, di tempat-tempat yang sejuk. Betul sekali, ada namanya air terjun Elen Patih di Dusun Kumbi Narmada Lombok Barat. Tumben ya mendengarnya. Dan ini tersembunyi di Dusun Kumbi Desa Pakuan, Kecamatan

air yang jatuh dari ketinggian. Dan ini menciptakan nuansa damai yang langsung terasa sejak langkah pertama Anda berada di sana. Nah, keunikan dari air terjun Ellen Pati ini terletak pada aliran airnya yang jernih dan menyejukkan. Air yang mengalir tidak hanya memberikan kesegaran ya, tetapi airnya ini menghadirkan suasana relaksasi alami yang sulit ditemukan di tempat lain. Penasaran ya? Nah, di sekelilingnya ini pendengar, deretan bebatuan besar tersusun alami di sepanjang aliran sungai, dan ini menciptakan pemandangan yang eksotis sekaligus bisa menjadi spot favorit untuk duduk santai atau berfoto ya. Kemudian cahaya matahari yang menembus celah pepohonan ini menambah keindahan suasana. Jadi sinar yang jatuh di antara kabut tipis dari percikan air ini menciptakan efek visual yang memanjakan mata, dan ini menjadikan setiap sudut ini terasa begitu fotogenik ya. Dan tidak heran memang banyak pengunjung memanfaatkan momen ini untuk mengabadikan keindahan alam di sekitar tempat tersebut. Ya, air terjun Ellen Pati bukan hanya tentang pemandangan ya, tetapi ini juga tentang pengalaman. Dan duduk di atas bebatuan sambil merasakan sejuknya air dan mendengar aliran sungai bisa menjadi cara sederhana untuk melepas penat Anda. Tempat ini sangat cocok juga untuk wisata alam yang tenang, baik bersama teman, keluarga, maupun untuk menikmati waktu sendiri. Jadi dengan suasana yang alami, udara yang segar, serta panorama yang menenangkan, air terjun Ellen Pati menawarkan hal itu. Dan ini menjadi salah satu destinasi tersembunyi ya, bisa dikatakan seperti itu, di kawasan Lombok Barat, tepatnya di Dusun Kumbi Narmada, Desa Pakuan ya. Jadi bisa di searching ya, Desa Pakuan, Dusun Kumbi, Kecamatan Narmada, air terjun Ellen Pati. Apakah Anda berminat? Silakan ya, bisa ini menjadi referensi ya untuk menjadi pilihan destinasi wisata yang dikunjungi yang tidak terlalu jauh lah ya dari Kota Mataram. Bukannya

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download

0: ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 1. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu tradisi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man vs Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula The Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.
1: Rusak.

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaganya untuk menawarkan investasi pembangunan dapur program makan bergizi gratis. Peringatan itu disampaikan menyusul maraknya tawaran pembangunan dapur MBG yang menjanjikan keuntungan kepada masyarakat namun tidak memiliki kejelasan realisasi. Dadan menegaskan seluruh proses pengajuan pembangunan dapur MBG harus dilakukan melalui portal resmi pemerintah. Demikian Lintas Informasi.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Jual Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan renungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamnya. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
2: Kilau Pancasila,

0: Pendengar Pusatur Air Mataram, saatnya kami hadirkan untuk Anda mini drama. Kali ini mini drama dengan judul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, produksi RRI Bukit Tinggi.
1: Liva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
2: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
3: Jaka!
2: Astagfirullah.
3: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
2: Bapak.
3: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
2: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
3: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan aku sekarang juga, Jaka.
1: Tapi Pak, bukan begini caranya.
4: Siti, Siti,
5: Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti,

0: dengeri kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Jangan coba-coba kau membujukku ya. Sampai mati aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita. Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Nggak sabar. Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya mau harus meninggalkan kita. Ini usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya,
2: agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun
1: apa? Kau gagal kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
4: Sudah, ya Allah Pak, kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu melihat gelandangan ini?
4: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Enggak, Pak.
1: Aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satu.

0: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Panjaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar, Bu. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan.
3: Semakin berat rasanya beban benda ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak, mencabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin.

0: Kalian, drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.
1: Saudara Mataram, demikian ya mini drama produksi RRI Bukit Tinggi yang berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati. Selanjutnya mendengar, kami akan menemani Anda dalam acara obrolan komunitas hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saatnya kembali kami menemani Anda dalam obrolan komunitas ya di malam hari ini. Di malam ini kami akan ngobrol dengan salah satu komunitas yang ada di Lombok Tengah, yakni komunitas Pastura. Seperti apa komunitas ini pendengar? Saya langsung tersambung dengan ketua dari komunitas Pastura, Mas Lalu Gitan. Selamat malam, Mas.
2: Selamat malam, Mbak.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kabar sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih sebelumnya nih meluangkan waktu malam hari ini untuk kita ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Mataram dalam obrolan komunitas.
2: Siap, terima kasih juga sudah diundang.
1: Oh iya, Mas Gitan, sebagai pembuka nih, saya masih mendengar Pastura ini agak kurang familiar ini. Kata Pastura ini sendiri dari kata mana nih?
2: Iya, sebetulnya kami dari Pastura Mengajar. Ada tambahan mengajar.
1: Oh, Pastura Mengajar gitu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke. Okay.
2: Jadi Pastura Mengajar itu diambil dari kata Pastura itu. Slogan dari Lombok Tengah itu sendiri.
1: Oh, iya. Nah, slogan dari Lombok Tengah ya, atas tuh Trasna.
2: Trasna. Nah, kemudian di sana ada mengajar. Nah, dari kata mengajar itu kegiatan kami tentu pendekatannya di penguatan sumber daya manusia. Tuh, jadi dan dari kata Pastura itu juga kami ruang lingkup kegiatan kami itu ada di Kabupaten Lombok Tengah gitu. Dan kegiatan kami itu ada di pelosok-pelosok okay. di Lombok Tengah.
1: Oke. Jadi intinya pokoknya Pastura ini diambil dari slogan Lombok Tengah ya.
2: Lombok Tengah.
1: Nah, kalau melihat dari komunitas ini luar biasa nih ya, Pastura Mengajar. Latar belakangnya terbentuknya komunitas ini apa nih, Mas?
2: Ya, jadi kita cerita sedikit, sebetulnya kami sudah bergerak dari 2018.
1: Okay.
2: Jadi kami buka berkegiatan di beberapa daerah, khususnya di Kloso, kalau bahasanya Gawadaye gitu. Jadi di Gawadaye ya, di bagian-bagian utara yang memang akses, khususnya akses pendidikan yang masih kurang terjangkau ya. Jadi kami itu dari 2018 sudah ke hampir di 6 titik yang hari ini kami sudah kunjungi gitu. Apa yang kita lakukan tentu seperti yang saya bilang di awal adalah penguatan sumber daya manusia. Jadi di pelosok-pelosok salah satu pendekatannya adalah ke anak-anak dan para muda-muda di sana, muda dan sebagainya. Apa yang kita bawa adalah karena kita ternyata dari segi pendidikan, kemudian terutama kualitas sumber daya manusia itu masih sangat, kita masih cukup rendah gitu, sehingga kita coba kita dorong sama teman-teman gitu. Kebetulan di Pastura Mengajar pun teman-teman tuh memiliki latar belakang yang beraneka ragam gitu. Termasuk saya dari pendidikan dan ada juga dari banyak juga dari pariwisata dan sebagainya.
1: Oke. Kita tahu bersama ya, Mas Gitan, maaf sebelumnya ini informasi begitu luas lewat internet, lewat handphone dan segala macam bisa didapatkan oleh masyarakat. Nah, kenapa Mas bersama teman-teman di komunitas ini malah memilih fokus pada pendidikan khususnya di pelosok-pelosok di Lombok Tengah?
2: Ya, sesuai jadi sebetulnya ini di sisi lain ada apa yang kami temukan di lapangan memang dari 2018 yang utara selatan memiliki karakter yang berbeda-beda lah begitu. Seperti Duta Ara mungkin ada beberapa sekolah-sekolah yang sering kami kunjungi gitu. Dan rata-rata itu sapap itu satu atap SD SMP gitu. Kadang kita menemukan misal ada yang muridnya sedikit, ada yang gurunya gurunya tidak ada gitu. Ada murid di sana, ada yang muridnya ada, gurunya tidak ada.
1: Masih ada sebenarnya. Seperti itu ya.
2: Masih ada.
1: Wah, saya berpikirnya pendidikan kita sudah oke semua gitu dengan bangunan sekolah yang memadai, guru yang lengkap dan segala macamnya. Tapi masih ada enggak kondisinya seperti
2: masih
1: itu
2: ada.
1: Ya?
2: Masih ada. Termasuk akses sebetulnya yang menjadi persoalan. Adik-adik kita yang diakses khususnya di beberapa daerah seperti contoh yang kami sampai hari ini masih kami terus intervensi ya di daerah selatan, bahkan ada adik-adik yang berjalan sampai hampir 1 jam sampai sekolah.
1: Bukan hanya di film aja ya,
2: dan itu memang ada di
1: real, ada faktanya seperti itu. Boleh disebut di wilayah mana itu Mas Tan?
2: Ya, di wilayah selatan itu ada, di wilayah Lombok Tengah.
1: Lombok Tengah bagian selatan?
2: Bagian selatan itu ada. Itu masih banyak yang kita temukan. Nah, tentu dengan kondisi seperti itu, kita pun tidak bisa menyalahkan pihak mana. Artinya, apa ini yang bisa kita perbuat gitu kan? Untuk akhirnya akses pendidikan untuk adik-adik itu bisa lebih baik. Lebih baik. Jadi ketika kita berkunjung, akhirnya kita banyak berkegiatan di dusun mereka itu gitu akhirnya. Jika buku tidak ada, akhirnya kita bawakan buku-buku yang berkualitas. Mereka kita ajarkan untuk membaca, menulis, karena memang persoalannya selain akses pendidikan yang jauh bagi mereka dan tentu di sana optimalisasi pendidikannya mereka pasti kurang.
1: Iya,
2: baru jalan 1 jam misal, baru sampai sekolah sudah capek, sudah ngantuk. Itu akhirnya kita menemukan bahkan untuk kelas 5-4 itu mungkin masih ada yang belum bisa membaca ada sebagainya.
1: Nah, dan itu ini yang coba ya, terjadi ya.
2: Betul, dan ini real fakta yang kita temukan.
1: Wah, saya masih belum percaya tuh Mas Tan.
2: Kawan-kawan bisa berkunjung.
1: Wah, saya merasa tertegun bisa ngobrol langsung dengan kondisi yang diceritakan sama Mas Gitan ini. Luar biasa ya. Untuk visi dari Tastura ini untuk 10 tahun ke depan atau menuju niat yang ke-10 nanti, kira-kira apa nih gambarannya dari teman-teman?
2: Sebetulnya kami hari ini memang yang saya tekankan adalah penguatan sumber daya manusia khususnya. Misalnya di utara, mereka tuh dulu punya potensi yang sangat luar biasa. Tapi potensi wisata misalnya begitu. Kalau di utara kita pernah mengembangkan salah satu destinasi wisata, tapi mereka tidak tahu bagaimana untuk mengembangkannya begitu. Nah, kita itu coba kita dorong, kita ajari, bantu untuk bagaimana sih mengelola wisata dan sebagainya. Karena kebetulan ada rekan-rekan yang berada di bidang itu begitu.
1: Mas Gitan, tadi kan sudah disampaikan sama Mas Gitan kalau kegiatannya memang fokus pada pendidikan untuk pengembangan sumber daya manusia yang ada di pelosok-pelosok. Bisa diceritakan nggak nih secara spesifik apa saja kegiatan-kegiatan rutinnya komunitas ini ketika berada di lapangan atau mengunjungi lokasi yang dituju gitu?
2: Ya, jadi sebetulnya kalau kita misal kami menyebutnya aksi.
1: Aksi.
2: Setiap aksi itu kami lakukan dua kali setahun. Jadi setiap titik itu bukan saja kami hanya datang. Biasanya kami akan menginap tuh selama 1 minggu. Kami akan menginap di sana.
1: Di lokasi tersebut.
2: Di lokasi tersebut. Kami menginap dan untuk mengidentifikasi sebetulnya apa sih yang bisa kita kerjakan gitu. Apa sih persoalan di tempat ini gitu. Selama seminggu penuh kami mengidentifikasi dan kelanjutannya. Nah, ini yang penting adalah bagaimana itu bisa berkelanjutan. Akhirnya di satu daerah bisa sampai 1-2 tahun kami terus untuk berkunjung. Kami 1 kali sebulan ataupun 2 kali sebulan kami berkunjung ke daerah-daerah tersebut gitu. Tergantung kondisi, misal seperti tergantung apa yang ingin kita kembangkan nih di tempat ini gitu.
1: Misal, contohnya apa yang biasanya dilakukan?
2: Misalnya di utara ada wisata, pernah kita kembangkan, dan alhamdulillah sekarang sudah apa, masyarakat sudah mendapatkan apa ya, feedback dari wisata tersebut. Nah, kemudian kalau yang hari ini sedang kami coba lakukan intervensi, hari ini ada di daerah selatan gitu. Seperti yang saya cerita tadi, saya dan sekolah. Jadi kita coba untuk membawakan apa, buku-buku, bahan-bahan pelajaran yang berkualitas. Kita coba untuk terus jadi setiap kita punya pojok baca di sana, kita buatkan adik-adik untuk mereka bisa terus membaca.
1: Oke, selama 10 hari biasanya ya?
2: Apa, 1 minggu?
1: Oh, satu pekan ya?
2: 1 pekan.
1: Oke.
2: Tapi karena kesibukan teman-teman, jadi yang seperti saya bilang tadi, 1 minggu kami aksi penuh. Tapi untuk monitoringnya biasanya hari Sabtu, Minggu, weekend gitu kita berkunjung.
1: Oke. Gitu. Kalau berbicara mengenai tempat yang ditujunya, apakah ada hal yang menjadi prioritas gitu?
2: Ya, tentu ada prioritas. Seperti yang saya bilang tadi, di sini ini ada masalahnya nih, soal anak-anak yang masih sangat kurang akses pendidikannya gitu. Kita pandu anak-anak. Kita tim biasa turun itu dari 10 orang minimal jalan. Jadi anak-anak itu teman-teman nanti pegang masing-masing anak-anak gitu, apa persoalannya. Kemudian kita identifikasi, kita evaluasi, kita terjun, begitu saja seterusnya.
1: Oke, membaur dengan masyarakat ya.
2: Betul.
1: Bukan hanya yang dituju anak-anak saja, tapi juga pemudanya, bahkan
2: pemuda.
1: Orang tua di sekitar sana juga ya.
2: Ya, jadi bahkan kalau teman-teman itu udah ke rumah sendiri gitu, jadi mau di mana-mana tinggal, ya saya tidur di sini, saya tidur di sana gitu.
1: Untuk tempat tinggal aman
2: biasanya kalau yang kegiatan aksi yang kami sebut tadi, biasanya tinggal di sekolah. Jadi kita ambil waktu sekolah 1 minggu kita untuk mengajari anak-anak gitu.
1: Oke. Untuk kegiatan ini juga kerjasama dengan sekolah-sekolah mereka?
2: Oke, ya betul, sekolah-sekolah, karena mulai berangkat dari sanalah kita mulai pendekatan. Kita berangkat dari sekolah formal, kemudian bisa kita akhirnya bisa berbaur nih sama masyarakat setempat.
1: Oke. Luar biasa ya teman-teman dari komunitas Astura. Tentu banyak sekali ya pengalaman-pengalaman yang teman-teman dapatkan ketika mendampingi. Bisa diceritakan gak nih Mas Tan, apa nih pengalaman yang paling berkesan selama mendampingi anak-anak ataupun masyarakat di pelosok-pelosok Lombok Tengah?
2: Sebetulnya paling berkesan adalah ketika hadir ke sana. Anak-anak itu begitu antusias melihat kita hadir. Kemudian itu yang membuat teman-teman itu berasa semangat, meskipun kadang jalannya bahkan kalau ketika hujan misal di daerah selatan itu baru kita sampai titip kendaraan di rumah Pak Kadus. Dan itu Kadus rumah Kadus sebelah gitu. Kita titip karena itu adalah akses yang paling mudah. Akhirnya kita jalan. Akhirnya kita jalan jauh gitu sampai 1 jam. Awalnya kita nggak percaya, tapi setelah jalan ternyata benar 1 jam perjalanan.
1: Dan itu menjadi pengalaman yang berharga ya.
2: Itu yang menjadi pengalaman yang sangat berharga.
1: Wah.
2: Jadi, teman-teman di Tasura mengajar ya. Saya ini masih sangat, saya masih sangat bagus di kota gitu. Di mana adik-adik yang ada di sana yang kalau musim hujan yang
1: Oke.
2: Kadang mereka harus apa masukkan baju ke plastik gitu. Ini. Nanti apa ketika sampai sekolah nanti izin di rumah sampai sekolah untuk ganti pakaian dulu gitu.
1: Wah. Saya seperti mendengar kisah yang ada di film-film gitu. Dan itu memang masih ada terjadi seperti itu.
2: Itu masih ada.
1: Masih ada. Nah, pendengar mungkin yang sekarang ini lagi mendengarkan kondisi-kondisi yang kita dengarkan di film-film seperti di Laskar Pelangi ya, Laskar Pelangi pertama. Itu masih ada ya di kehidupan nyata dan ada di Lombok. Tepatnya di Lombok Tengah ya. Oke, Mas Segitan, kalau tadi sudah disampaikan respon adik-adik, respon warga dengan kehadiran teman-teman luar biasa positif ya. Oke, kemudian untuk bagaimana caranya komunitas Tastura ini bisa bertahan nih Mas Gita, yang kita tahu kan butuh finansial dan logistik dan segala macam untuk mendukung jalannya dari komunitas. Dari Mas Gita sendiri bagaimana nih caranya untuk mempertahankan komunitas Tastura mengajar ini tetap komit untuk kegiatan-kegiatannya?
2: Iya, jadi sebetulnya dari kami berdiri memang tidak banyak berkolaborasi ya dengan pihak-pihak terkait. Jadi mungkin hampir keseluruhan kegiatan yang kita lakukan memang swadaya dari teman-teman. Ini kita benar-benar jadi volunteer lah bahasanya. Setiap kegiatan kita mencoba untuk bagaimana kita bisa bergotong royong lah. Misal di utara kan, utara itu udah dingin, masih banyak makanan lah di sana. Intinya kita bisa, jadi teman-teman itu kalau bisa berkegiatan, jadi yang menjadi agenda wajibnya adalah membawa beras masing-masing.
1: Oke, seperti kita mau kuliah kerja nyata ya.
2: Iya,
1: persis seperti kegiatan itu ya.
2: Kurang lebih
1: seperti itu.
2: Pengalaman ya, memang ada sajalah yang mungkin teman-teman yang punya rezeki lebih dan sebagainya bisa saling bantu.
1: Nah,
2: itu biasanya kita sebutnya iuran nanti kalau
1: sudah luar biasa. Biasanya satu kali turun lapangan untuk sepekan itu berapa tuh Mas Gita?
2: Berapa ya kira-kira? Sebenarnya yang membuat banyak habis ya mungkin membawakan ada kali reward dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman ya udah biasa tuh makan tempe yang udah berapa ini, hari ini tempe orek, hari ini tempe orek.
1: Tempe ini jadikan berbagai macam variasi ya.
2: Iya.
1: Oke. Dan kalau berbicara mengenai pendidikan terkhusus untuk kawasan Lombok Tengah yang Mas Gitan datang ini, menurut Mas Gitan dan teman-teman seberapa penting memang peran pendidikan untuk kemajuan di sekitar pelosok ini?
2: Itu kalau bagi kami, karena kami bergerak di pendidikan, tentu itu menjadi fondasi utama ya, karena pengalaman kami yang belakangan kami temukan adalah mindset itu terbangun dari pendidikan. Ketika kasus-kasus seperti nikah dini terjadi, kemudian itu kan akhirnya menjadi lingkaran yang terus saja berputar gitu. Ketika pendidikan mereka sudah selesai, jadi kasus yang kita temukan kadang-kadang karena di pelosok itu startup ya, SD dan SMP. Ketika mereka ingin menjangkau SMA itu sangat susah begitu. Bahkan dari misal satu kelas itu mungkin hanya sekitar 2-3 orang yang akan melanjutkan gitu. Dari titik itulah akhirnya terbentuk banyak sekali, muncullah persoalan-persoalan. Mereka berhenti sekolah SD, SMP lah mentok gitu. SMP mereka berhenti SMP mau ngapain? Nikah tuh.
1: Wah.
2: Dan setelah nikah tetap ekonomi tidak bagus, akhirnya berangkat menjadi TKI. Ketika punya anak, dititipkan ke nenek atau
1: orang tuanya,
2: kakeknya, ya anunya. Karena orang tuanya pergi keluar, ya kakeknya itu lingkaran terus saja.
1: Terus jadi begitu ya.
2: Seperti itu. Jadi hingga ini pendidikan ini bagi kami itu sangat sangat penting untuk anak-anak itu, karena kan kita tahu sendiri mayoritas secara demografi Mas Ri kan pedesaan gitu. Dan rata-rata persoalan nikah dini sebetulnya di daerah-daerah itu gitu.
1: Oke. Saya masih jadi, belum
2: kasus yang hari ini viral itu sebetulnya udah lama kami temukan di
1: pelosok-pelosok
2: di
1: itu ya.
2: Di sana gitu.
1: Wow. Sangat kompleks ya. Akhirnya lingkaran kehidupan yang terjadi di wilayah pelosok-pelosok karena minimnya akses pendidikan yang mereka dapatkan gitu ya.
2: Gitu.
1: Oke.
2: Jadi makanya salah satu yang coba kita lakukan adalah menguatkan itu, bagaimana anak-anak bisa terus memiliki mimpi dan sehingga tidak menikah dini, bagaimana kita terus mendorong adik-adik itu bisa untuk apa terus sekolah.
1: Wah, kok saya seperti dibawa ke alur film Laskar Pelangi itu ya?
2: Laskar Pelangi.
1: Persis seperti itu saya gambarannya, kondisi adik-adik yang harus jalan ke sekolahnya hampir satu jam seperti diceritakan tadi oleh Mas Gitan, dan itu memang terjadi gitu. Dan mereka dengan effortnya yang luar biasa untuk sekolah, kemudian kelas 5 dan sampai kelas 4 ataupun kelas 5 ada yang belum bisa membaca juga ya?
2: Ada masih.
1: Oke, okay. Kalau harapan dari Mas Gitan dan teman-teman ini untuk generasi muda Lombok, terutama yang berada di pelosok itu seperti apa?
2: Ya sebetulnya mungkin bukan pelosok, mungkin teman-teman yang di kota atau mungkin apa bisalah untuk ayo kita mengajar, karena banyak PR lah besar, bukan karena kami kan hanya bagian kecil lah yang mungkin tidak terlalu akan memberikan dampak besar, cuman kalau kita terus lakukan terus-terus menerus, apakah hal yang tidak mungkin itu bisa jadi mungkin begitu. Jadi kami pun masih sangat terbatas begitu dengan pengetahuan dan sebagainya, sehingga mungkin teman-teman juga yang ingin bergerak bersama kita sangat kita buka pintu.
1: Nah ini menarik ini Mas Gitan ya. Nah bagaimana caranya pendengar ataupun masyarakat nih yang sekarang lagi mendengarkan, banyak sekali yang mendengarkan, untuk bisa ikut terlibat dan untuk mendukung komunitas Asura?
2: Iya, jadi kalau ingin terlibat sebenarnya di kami ada di sosial media ya, ada di Instagram, ada di Facebook juga ada. Tapi Instagramnya baru karena kemarin sempat hilang.
1: Oke.
2: Sudah hilang seperti itu. Jadi kami ada Tasura Mengajar, mungkin bisa dicari nanti di Facebook atau di Instagram.
1: Oke, Tasura Mengajar ya.
2: Ada kegiatan-kegiatan yang kita posting.
1: Oke. Dan segala kegiatan ketika ada pertemuan, ada perpisahan, yang paling dirindukan oleh Mas Gitan dan teman-teman dari kegiatan-kegiatan setelah turun ke pelosoknya apa biasanya?
2: Apa yang kita rindukan, mungkin makanya di mungkin yang kita paling rindukan adalah momentum di sana yang mungkin di kota kita banyak memegang gadget, di sana tidak gitu kan, maksudnya mungkin selalu saja kita ingin kembali gitu, padahal jalan dengan semua itu kan teman-teman ada sampai bercanda setiap pergi apa wajib pulang itu motor harus kedealer gitu. harus diservis gitu. Ya, tapi selalu rindu ke apa momentum untuk kembali apa ke daerah tempat berkegiatan itu selalu dirindukan untuk kembali gitu.
1: Berbaur dengan
2: cerita-cerita,
1: oke, berbaur dengan masyarakatnya, oke, berbaur dengan adik-adik, kehangatan dari masyarakatnya juga gitu ya. Oke, kalau segala macam kegiatan Sasura mengajar tadi diceritakan begitu luar biasa usahanya. Harus parkir motor di dusun sebelah, kemudian jalan becek-becek sampai 1 jam. Ini membutuhkan effort yang luar biasa. Pernah nggak teman-teman atau masih kita sendiri dah pernah merasa pengen nyerah karena capek dan segala macam? Nah, terus untuk bikin semangat balik lagi itu seperti apa?
2: Sebenarnya menyerah apa ya? Karena mungkin pernah waktu di selatan itu, waktu itu saya ingat saya habis berkegiatan di Mataram begitu terus ya malam dan jalan malam bawa barang banyak ini kita ngapain gitu, saya bilang kalau mati tapi akhirnya karena teman-teman juga rame begitu, kita sampai bahkan kalau aksi bisa sampai 15-20 orang gitu di baru-baru rame gitu di bisa dibilang ya nggak bisa diceritakan lah, kadang misal di momen-momentum Agustus kemerdekaan itu ya rasanya jiwa-jiwa nasionalis itu lagi-lagi keluar gitu.
1: Dan itu yang membangkitkan semangat ya.
2: Itu yang membangkitkan semangat.
1: Kalau kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, apakah

0: Oke, dan ini perlu menjadi contoh ya untuk anak muda dia yang saat ini sedang mendengarkan. Jadi kelompok komunitas Tastura mengajar teman-teman yang memang fokus pada pendidikan untuk wilayah Lombok Tengah, pelosok-pelosok yang ada di wilayah Lombok Tengah. Untuk teman-teman Tastura sendiri, apakah memang teman-teman yang asli dari Lombok Tengah saja atau memang ada yang dari luar?
1: Enggit. Jadi di aturan teman-teman ada yang dari luar, ada kami membatasi 80% lah. Itu orang Lombok Tengah dan 20% masih bisa dari luar gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kan ini kita di Lombok Tengah harusnya orang Lombok Tengah dong yang berkegiatan banyak gitu. Yang mesti lebih aktif gitu.
0: Tapi tidak menutup kemungkinan ada teman-teman juga dari luar yang ikut bantu gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Oke. Okay. Untuk syarat masuk menjadi anggota tim dari Tastura Mengajar ini apa nih yang paling perlu menjadi perhatian?
1: Sebetulnya syaratnya ya tidak muluk-muluk, intinya mau saja itu.
0: Mau ya.
1: Mau saja. Kemudian apa? Ya itu tadi bersedia untuk berkegiatan berminggu-minggu di pelosok, tidur di ruang-ruang kelas gitu. Saya kurang lebih seperti itu.
0: Wah, ini menjadi pengalaman yang berharga di usia muda melakukan kegiatan-kegiatan yang cukup menginspirasi. Karena tidak banyak anak muda yang terpikir untuk membangun SDM di wilayahnya, terutama untuk wilayah-wilayah pelosok-pelosok seperti Tastura Mengajar yang dilakukan saat ini. Nah, terakhir Mas Gitan, mungkin ada pesan singkat untuk pendengar kita malam ini, terutama bagi mereka mungkin yang sedang berjuang membangun daerahnya, ini seperti apa pesannya?
1: Ya, tidak banyak sih. Kalau pesan mungkin banyak PR mungkin ya, khususnya di pendidikan. Teman-teman yang memiliki keinginan ataupun kemauan untuk ikut membangun, mari bergerak bareng kita, wis. karena mungkin tidak banyak masalah kami lakukan, tapi setidaknya kami melakukan itu.
0: Oke, sekali lagi Mas Gitan, kalau ingin teman-teman yang lain berkunjung mungkin ke tempat-tempat Tastura sering kumpul, gimana nih?
1: Nah, kalau ditanya tempat, biasanya kami di luar-luar saja, di tongkrongan-tongkrongan. Karena kalau ditanya
0: lokasi, base camp khususnya gitu.
1: Base camp khususnya itu di pelosok-pelosok itu gitu.
0: Di tempat aksinya itu malam jadi base camp-nya ya.
1: Iya, betul. Jadi apa? Jadi di sanalah kegiatan-kegiatan, ya di sana sudah kita base camp.
0: Oke. Untuk kumpul bareng teman-teman Tastura biasanya berapa kali sebulan gitu atau berapa kali seminggu?
1: Ya, tergantung kegiatan sebetulnya, Kak. Kalau lagi aksi, ayo aksi, rembuk. Jadi teman-teman, ya fleksibel saja. Jadi setiap mau aksi, oke kita kumpul. Setiap mau aksi, ya kita kumpul, gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena, tapi tentu dengan catatan-catatan yang sudah dibawa sebelumnya. Setelahnya kita mau ngapain nih, gitu.
0: Oke. Okay. Untuk ke sosial media, untuk teman-teman yang ingin bergabung tadi di mana?
1: Di Tastura Mengajar.
0: Tastura Mengajar, baik itu Instagram ataupun di Facebooknya ya.
1: Facebook.
0: Oke, okay. Mas Gitan dan teman-teman.
1: Tanya DM saja.
0: Oke, okay. Jadi kita bisa DM, tanya-tanya, dan ingin bergabung atau ingin berkontribusi bersama teman-teman komunitas Tastura Mengajar, boleh gitu ya.
1: Insya Allah Agustus mungkin kami akan ada aksi.
0: Oke, okay. Mas Gitan, terima kasih waktunya malam hari ini. Apa yang diceritakan, disampaikan, pengalaman-pengalamannya sungguh luar biasa dan sangat menginspirasi. Mudah-mudahan pendengar kita di Prosa Perairan Mataram yang saat ini sedang juga menyimak bisa mengambil hikmah ataupun hal-hal positif dari obrolan kita ini.
1: Amin.
0: Oke, okay.

0: Mas Gita, terima kasih sekali lagi ya.
1: Siapa, terima kasih kembali dan terima kasih sudah memberikan waktu.
0: Oke, salam sama teman-teman dari komunitas Asura Mengajar. Tetap semangat, jangan pernah capek, itu hal manusiawi lah ya. Merasa lelah dan segala macam, tapi tetap semangat untuk terus berjuang dengan satu tekad dan satu tujuan seperti yang Mas Gitan tadi sampaikan. Oke, tetap semangat Mas Gitan ya. Selamat malam dan selamat beristirahat Mas Gitan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, mendengar demikian obrolan singkat kami dalam obrolan komunitas di malam hari ini. Sungguh luar biasa sekali ya. Tadi dalam perbincangan bersama Mas Lalu Gitan dari komunitas Tastura Mengajar, dari cerita-cerita yang dibagikan, kita belajar bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil asal dilakukan dengan hati yang tulus. Jadi di tengah keterbatasan, komunitas Tastura memilih untuk hadir menyinari sudut-sudut Lombok Tengah yang mungkin luput dari perhatian, dan mereka tidak datang membawa janji tapi membawa aksi. Ya, dengar, malam ini kita diingatkan bahwa pendidikan bukan hanya soal buku dan bangku sekolah saja, tapi soal harapan, perjuangan, dan keberanian untuk peduli. Jika tak bisa turun langsung ke pelosok, mungkin kita bisa menjadi jembatan, menyebarkan kabar baik, berbagi informasi, atau sekedar mendukung gerakan seperti komunitas Tastura Mengajar. Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan kami di Pro 1 Radio Mataram. Kami akan terus menemani Anda di NTB malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ikon dan legenda baru.
4: Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenal sebagai legend.

0: Sampai ke Mataram, dimanapun Anda berada, Ruang Rindu kembali menyapa Anda ya untuk malam hari ini. Dan Ruang Rindu malam ini kita akan dengarkan lagu-lagu pop Indonesia. Dan ini lagu-lagu tahun 80-an, tahun 90-an. Baik, dengar yang ingin bergabung silahkan di 081-80-05-6000 atau bisa juga di 0370-646-521. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Yogi ya?
1: Sehat. Kenapa suaranya Bang Andi berubah sekarang?
0: Dia kenapa sekarang?
1: Kalau kemarin-kemarin ada waktu, sekarang ada keras suaranya.
0: Putus-putus suaranya Mas Yogi ini.
1: Akhirnya kan suaranya si itu merdu bagus, sekarang kenapa agak keras?
0: Oh, agak keras.
1: Akhirnya si itu kan bertambah umur, akhirnya suaranya berubah sekarang.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Salam dulu Pak Sandi.
0: Salamnya buat siapa?
1: Ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Bunda Masnia, ada Mbak Maya, ada Bunda Aisyah, ada Pak Fajar, Pak Medit, Bang Orges, ada Pak Muhyiddin, Pak Muhyiddin, ada Mak Kiranti, ada Ila, ada Widya, ada yang listrik, ada Pak Fajar, ada Pak Jun, terus ada Mbak Ayu, Gunung Sari, terus ada Bunda Kartini, ada Bunda, Bunda siapa namanya yang satu itu?
0: Yang mana itu?
1: Istrinya Pak Sukri itu.
0: Bunda Kartini.
1: Bunda. Bunda Kartini lain.
0: Oh, lain, itu lain lagi ya.
1: Siapa? Pokoknya istrinya Pak Sukri dah.
0: Okay.
1: Ada banyak lain. Panjang Kayangan, ada Mas Bram, terus ada ini Pak Ejan di Senagung, Milan Mesterin, semua Mas Andi.
0: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Mas Andi.
0: Iya.
1: Suaranya sudah berubah sekarang ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Yogi. Terima kasih Mas Yogi ya sudah bergabung di Ruang Rindu Persatuan Radio Mataram. Yang ingin bergabung silahkan dicoba untuk telepon-telepon, salam-salam, kita berbagi rindu ya. Di malam hari ini 081-80-05-6000 atau bisa juga di 0370-646-521. Silakan mendengar di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Tadi ada Mas Yogi ya. Selamat malam nih untuk Bang Fajar. Bang Fajar di Bang Fajar di Praia ya. Bunda Aisyah, boleh kita coba untuk menyapanya. Halo, selamat malam Bunda.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar?
2: Eh,

0: sama ibu dan ibu dan bapak di rumah ini.
1: Iya, amin.
0: Apa lagunya sekarang, Anda?
1: Ini lagu-lagu lama ini, Bun.
0: Lagu apa?
1: Lagu-lagu lain, lagu-lagu tahun 80-an. Setangkai anggrek bulan.
0: Anda ada lagunya.
1: Kataan ada anggun nih, bayang-bayang ilusi. Bayang-bayang ilusi.
0: Anggun.
1: Ya.
0: Kalau Ella enggak ada di sana.
1: Kiri baru ada nih, rindang tak berbuah.
0: Rindang tak berbuah?
1: Rindang tak berbuah, bagus kok ini rindang tak berbuah.
0: Oh itu udah rindang.
1: Iya.
0: Tapi rindang, kalau sudah rindang, maunya buahnya itu. Supaya bisa dipetik setiap waktu.
1: Oke. Silakan.
0: Udah masuk Mas Raja.
1: Belum. Kok Mas Raja terus yang dicari ini, Bunda? Kenapa?
0: Udah selalu Raja ya sama yang disayang.
1: Siapa yang disayang sama Raja?
0: Tahu.
1: Oh.
0: Ada Mas Adi Gunusari, ada Mas Jun, ada Kairpan, ada Ria Taman, ada Yogi. Makasih telinga. Nanti kalau masuk Raja salamin Bunda ya. Ada Kak Mas Nia, ada Pak Jerman, ada Bisa Burin, ada Pak Nurka, Pak Jarin. Ada juga Bu Marni, Pak Cukri, Bu Kartini. Ada namanya Wiru Palam itu dari mana ya, dengan Lombok Tengah, Palam Berbara, Lombok Tengah, Palam Timur. Kita sudah monitor ya. Ada Cinto, Gak Patrian, Eka Hajar dari Cahaya, ada Adrian, Nami Haris, ada Widya bersama suaminya, ada Pak Hajar juga. Yang di KRU semuanya ya tanpa terkecuali. Dari A sampai Z.
1: Dari A sampai Z.
0: Mas Eri mudah-mudahan kepada saya telah semuanya. Tadi dah bisa masuk Bunda ke ruang rindu, ke ruang 100% Indonesia.
1: Kenapa enggak bisa masuk?
0: Iya, tadi setelah selesai jumatan ada tamu itu sampai jam 5 tadi.
1: Kenapa enggak izin 5 menit gitu? Entar dulu 5 menit ya.
0: Karena radio di rumah Nandaku. Bunda terima tamunya ini. Ada berubah di bank rumahnya Bunda di situ tempatnya Bunda tuh berubah Ellen bagus kali
1: Ellen dia
0: aja Bang Benny besok saya kali ketemu
1: Ellen dia tapi
0: mau kesini mungkin akan di sana tempatnya Bunda itu kalau ada tamu-tamu itu di sana soalnya Ellen ambal tolak saja
1: walaupun galeng-galeng Ellen.
0: Berukanya itu bagus Nandaku, itu model apa itu pakai bambu semuanya dari mulai dari pokok bahan-bahannya semuanya pakai bambu itu.
1: Oke.
0: Iya ya model fotonya sekolah. Makanya lagi Nandaku yang dari luar daerah juga bunyi gak salah sehat dan semuanya ya. Dari A sampai Z tanpa terkecuali mudah-mudahan dalam keadaan sehat Allah siap dan senang bahagia marah seperti dunia gitu. Tinggi deh, sosial bersama keluarga di rumah. Benar-benar hati-hati ya. Benar-benar agar anak kita selancar rezeki. Sosial selalu lu, keteng deh, beronjuk-ronjuk.
1: Amin.
0: Dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Keluarga dan dapat dipercaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bunda Aisyah. Terima kasih Bunda ya sudah bergabung di malam hari ini. Silakan untuk yang lainnya yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, kenapa dia feedback ini? Dengan siapakah ini?
2: Widya di Tanding.
1: Oh, Widya di Lombok Tengah ya?
2: Iya.
1: Oke. Silakan Widya.
2: Ada bidang dari saya yang selalu sangat umur dan sangat ada Bunda Isa tadi ya, Bunda Mas Mia, ada Isa juga di Semanggur ya. Ada Mas Yogi, dan Azrul, ada Mbak Nguyen, Bunda Maya, Bunda Sekiajar, Bunda Cahaya, Bang Kajar, Bang Sarif, Bang Marta, Bang Martin, dan Yun. Firman, Adi Sahabudin, dan Matangan, Bang Mawiin, Kang Mahidin, Bunda Kartini, Bang Marita, Mbak Marna, Bang Lukman, Pemirian, semuanya aja Pandia, asap kerja dan asap kecuali. Terima kasih
1: untuk kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Widya. Terima kasih Widya ya, sudah bergabung di malam hari ini. Di belakangnya Widya ada siapa? Silahkan yang ingin bergabung. Ada siapa nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Ya, kenapa dia sepi ya? Padahal sudah diangkat nih. Iya, putus ya. Sayang banget ya. Silakan ditelepon kembali ya kalau masih ingin bergabung di acara ini. Tadi ada Widya di Pujut ya. Semoga sehat selalu Widya. Baik, kembali nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Kenapa ya dengan Bang Fajar ini hilang terus suaranya? Dicoba kembali ya Bang Fajar, siapa tahu ada sesuatu di handphonenya. Ada gangguan. Oke, telepon. Halo.
2: Selamat malam Ruang Rindu Bang Fajar.
1: Halo, selamat malam juga. Apa kabar Ila?
2: Alhamdulillah, lagi hujan di sini Bang Andi.
1: Ah, lagi hujan?
2: Iya.
1: Berarti nggak panas banget lagi ya?
2: Tapi walaupun hujan tetap terdebat lah.
1: Masih tetap gerah ya? Besar nggak hujannya?
2: Iya, besar hujannya.
1: Ah, setidaknya ada
2: adem. Baru yang mulai reda. Apa dari Mataram?
1: Wah, Mataram masih ini. Cuman mendung-mendung aja dan gerah gitu.
2: Oh, cuman mendung aja.
1: Iya.
2: Oke deh. Mau jalan-jalan dulu ya Bang Andi ya. Mau jalan buat Iran. Yang mulai di monitor. Selamat beristirahat aja ya. Bersama Andi. Buat makin nanti Bang Alfi, Bang Andi. Kok Bang Andi lagi? Terus Bang Raja. Bang Isya, Bang Jun. Pagi Kak Bodin, Bunda Marni, Pak Fikri, Pagi Herman, Mbak Nelly, buat semuanya ya Bang Andi. Buat Bang Andi, kamu juga tulis aja.
1: Terima kasih.
2: Ketemu lagi ya, Assalamualaikum, selamat malam.
1: Malam juga Ila, terima kasih Ila ya, sudah bergabung di malam hari ini. Satu penelpon lagi boleh ya? Iya, boleh katanya nih. Nah, udah bisa nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Nah, sepertinya handphonenya nih Bang Fajar ya yang bermasalah. Kalau yang lain bisa semua tuh. Baik, Bang Fajar dicoba lagi ya, karena gak bisa terdengar suaranya. Baik, pendengar, kita ke lagu dulu ya. Lagu yang sudah kami siapkan di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Ada lagu dari miliknya Rano Karno, Setangkai Anggrek Bulan.

2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

berinteraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

101 Radio Mataram, lagu dari miliknya Anggun, Bayang-Bayang Ilusi. Salah satu lagunya yang dirilis tahun 89. Lama sekali ya. Dan Anda yang dari tadi sudah berusaha untuk ingin gabung di acara ini, boleh ya langsung di coba untuk menghubungi kami di 081 8020 56000 atau di 0370 646521. Tadi ada lagu dari miliknya Anggun dengan

0: Tania Rano Kano dan Ria Irawan, Setangke Anggrek Bulan. Pokoknya lagu-lagu malam hari ini adalah lagu-lagu lama yang mengajak kita untuk bernostalgia lagu-lagu pop Indonesia di tahun 80-an hingga 90-an. Yang ingin bergabung boleh, silahkan ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Malam juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar, kenapa dari tadi gak bisa terdengar?
1: Sinyalnya gak ada nih.
0: Oh gitu.
1: Tadi sudah hujan begini.
0: Oh, hujan juga di situ ya?
1: Iya.
0: Oke, Bang Fajar silahkan. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salam-salam. Nah, Bunda Isha tadi, ada Bang Yomi tadi jadi pembuka jebak. Ada Bang Raja, Ketaman Rahim, Pak Mahmudin, Pak Sidin, Pak Sukri, dan Bundan Marni, Widya, dan Bundan Nusri. Ada Bunda Isha Agar, Kinanti, Tiola, Cahaya, Melaga, Mbak Muda. Terus ada Bajang Baik, setelah Pak Jemi Rubin, ada Bang Isrian, ucapan Pak Mendedik, terus ada Bajang Kelengan, terus ada Pak Meribat, terus ada Pak Norsa, terus ada Bunda Mesnya, Bunda Kertini.
0: Oke.
1: Itu namanya Jangan Bang Adi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Fajar ya, yang ada di Praia. Di belakangnya Bang Fajar ada siapa nih? Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini?
2: Pak Jamiludin.
0: Oh, Pak Jamiludin di Lombok Tengah. Apa kabar, Pak Jamil?
2: Alhamdulillah, sehat dari bulan tahlilan.
0: Hujan nggak di situ?
2: Nggak ada.
0: Nggak ada hujan.
2: Luar biasa. Panasnya ini.
0: Silakan Pak Jamiludin, ya. Salamnya buat siapa Niki?
2: Salam-salam yang tadi itu buat Fajar. Terus Syukri yang ada di Lombok Timur, ada Kinanti yang ada di Lombok Utara, Tomohon, Tomohon, bagian lain, bagian itu, itu Siti Haja, Siti Aisha, Siti Mawara. Ada di Garam itu Isha, ada Iya, di sana. Terus ada Maya Mantan, ada Serimanya. Ya, semuanya itu udah
0: menang. Semua-semuanya ya?
2: Iya.
0: Oke dah, terima kasih ya, Pak Jamil.
2: Mudah-mudahan sehat Bang Andi.
0: Amin, terima kasih Bang Pak Jamil.
2: Rezeki.
0: Amin.
2: Oke. Di pulang tenang itu, sama Allah. Dan kalau kita menghadap dengan husnul khotimah.
0: Amin. Terima kasih Bang Jamil ya.
2: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Jamil yang ada di Lombok Tengah. Di belakangnya Pak Jamil ada siapa ini? Boleh bergabung ya di 081 80 dan 056 ribu, atau ingin mencoba di 0370 646 521, silahkan. Ada lagu dari miliknya Hetikus Endang, kemudian ada Paramita Rosyadi Tanpa Dirimu, ada juga lagu dari miliknya Ratih Purwati. Kita akan nikmati bersama ya untuk malam hari ini. Selamat malam nih untuk Bunda Cahaya, apa kabar? Kinanti juga apa kabar ya, Bunda Masnya apa kabar? Pak Mawiin, sehat selalu Pak Mawiin ya, Pak Muhyiddin di Lombok Utara. Kemudian Bang Irwan, sehat selalu nggih. Mas siapa ya? Raja, apa kabar Raja? Sehat selalu ya. Kemudian buat semua-semuanya yang di luar, ada Ibu Wiga, kemudian semua-semuanya ya. Kita ke lagu dulu ya. Mbak Maya juga apa kabar nih yang ada di Mantang? Sehat selalu ya. Baik. Saya hadirkan beberapa lagu kembali untuk kita nikmati bersama di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: lagu dari miliknya Paramita Rosadi tadi ya, dengan lagu yang kita dengarkan tadi, Tanpa Dirimu. Nah, ini lagunya dirilis tahun 1991. Dan terima kasih juga nih untuk Anda yang sudah menghubungi kami ya, bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Yang ingin bergabung kembali, masih ada waktu ya, karena saat ini masih pukul 10 lewat 50 menit. Masih ada waktu 10 menit lagi lah ya, untuk kita mendengarkan lagu-lagu Ruang Rindu di malam hari ini. Selamat malam untuk Anda pendengar yang dari tadi mendengarkan lagu-lagu Ruang Rindu, lagu-lagu yang mengajak Anda untuk ya bernostalgia ya. Karena lagu-lagu yang kami hadirkan malam ini adalah lagu-lagu lama ya, lagu-lagu tahun 80-an, lagu-lagu tahun 90-an. Seperti tadi, lagu dari miliknya Paramita Rosadi, kemudian Hetikus Endang. Ada juga tadi lagunya Anggun ya, lagu lamanya, Bayang-Bayang Ilusi. Ada yang bergabung, ingin salam-salam, silahkan. Masih ada waktu di malam hari ini. Ini sesi terakhir ya, untuk Ruang Rindu malam ini, untuk menerima atensi Anda. Silahkan seperti biasa di 081 8020 5000, atau bisa juga di 0370 646 521. Selamat malam sekali lagi nih untuk Anda yang saat ini sedang duduk santai sambil rebahan ya. Ada juga yang mungkin ingin berkabar ke teman-teman atau sahabatnya, boleh bergabung. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang Rindu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lale ya.
1: Oke.
0: Iya.
1: Sesi terakhir tempat kamu masuk.
0: Enggak apa-apa.
1: Sama ada sibukan tadi.
0: Oh gitu. Silakan. Salamnya buat siapa Niki? Alhamdulillah.
1: Mas siapa nih?
0: Ini dengan
1: Mas
0: Andi.
1: Oh, Mas Andi.
0: Oke.
1: Iya, soalnya sering salah antara suaranya Mas Andi sama Mas Denny gitu. Mirip-mirip tapi beda gitu kan.
0: Iya, siapa?
1: Ya, salam di.
0: Monggo.
1: Salam buat si hati yang ada di sana, yang ada di pekerjaan kesehatan. Dan yang ada yang kecil selalu berada dalam dengan Anda semua. Ada Mbak Miriam, ada Pak Mangin, ada Mas Raja, ada Mas Fajar, ada Benda Cahaya, Benda Sejajar, ada Pak Ardes, ada Pak Nusa, Pak Marisa, Pak Mada Pahit, Pak Pegang Pelangan, Pak Mawardi, Pak Sahudin, Pak Haji Sahudin, Pak Yahya, ada ya, aku semua semuanya dan ini dari Atang Hujur tempat terkecuali dan tempat kesehatan. Agar saya selalu buat Mas Andi Ganteng, bagi saya selalu banyak-banyak itu selalu datang dengan Allah SWT. Entah Mas Andi kalau bilang sebuah kebijakan atau panggilan siapa satunya sedang langsung ke sana masuk Mas Angkuri Alhamdulillah Allah Singapura. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mbak Lale Ratu ya, yang sudah bergabung. Baik pendengar, karena sudah pukul berapa ini? Pukul 10 lewat 52 menit. Dan boleh ya kita tutup Ruang Rindu dengan dua lagu yang akan mewarnai suasana malam kita. Oh, ada nih yang bergabung, boleh kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada sinyal di sini, Bang.
0: Oh iya.
2: Hujan di Mataram?
0: Tidak hujan di sini.
2: Di sini gerimis tadi.
0: Oke, silakan.
2: Lagu-lagu apa ini yang terakhir?
0: Lagu-lagu lain ini.
2: Kayang Elohi boleh?
0: Siapa?
2: Bayang ilusi.
0: Sudah tadi, bayang ilusi.
2: Apa yang mau diputar sekarang?
0: Rindang Tak Berbuah Kire.
2: Oh, apa betul orang Lombok Timur itu?
0: Iya, orang Lombok ini.
2: Iya dah. Ada artisnya dari Lombok Timur.
0: Oke, salamnya buat siapa Niki?
2: Ada Yogi, ada Pak Fajar, ada Raja, dari dia sama suaminya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Kinanti Alvin, Pak Purba saya, Suku Guntur, Pak Mahuin, Pak Muhyiddin, Pak Sunandu, ada gangguan di Lombok Timur. Ini ada Bunda Marni, Pak Sukri, semuanya di Lombok Timur ya. Tempat terkecuali di Lombok Barat itu ada Pak Andi, gimana kabar yang di Gunung Sari, ada Bunda Masnya juga. Ada Pak Jerman, ada Pak Rul juga di Lombok Tengah ini, ada Jum Hataman, ada semuanya aja ya. Tentunya RRI dan kerukurnya RRI semuanya sampai terkecuali dan tertutup aja.
0: Bersama
2: Andi, bertugas, selalu tembak umur, murah rezekinya dan banyak uangnya juga.
0: Amin.
2: Ya, yang ini minta izin, mohon maaf lah ya dan batin.
0: Sama
2: sama. Mohon maaf lebaran haji. Ya, tertunggu lagunya ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mbak Maya yang ada di Lombok Tengah, menjadi penelpon terakhir ya untuk malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, juga untuk yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan di Ruang Rindu malam ini bisa menghibur suasana malam Anda ya, untuk Jumat malam. Dan saya tutup Ruang Rindu dengan satu lagu dari miliknya Kirei, Rindang Tak Berbuah. Nanti setelah Ruang Rindu, kami temani Anda dalam acara musik dan inspirasi untuk menghadirkan beberapa lagu yang sudah kami siapkan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pastikan bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamnya. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini, ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, China, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja. Sedikit demi sedikit

kegelapan harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan. Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu,

terdengar dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

berbasis alam gitu ya. Tetapi saya kira tadi juga disampaikan oleh Mbak Fegi bahwa tekanan dari kebijakan pembangunan, ya, pertambahan populasi.

air tanah seperti itu Mbak. Jadi penurunan tanah atau amblasan tanah seperti itu, sehingga pantai itu kalau terjadi amblasan tanah itu tidak gelombang air laut tidak perlu mengerosi, itu air laut sudah masuk sendiri gitu karena daratannya turun seperti itu Mbak. Nah itulah beberapa faktor manusia ya.

pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program 1. Hari ini Sabtu 16 Mei 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap

semangat pagi untuk Anda pendengar dimanapun saat ini. Ina Amang Asmatan Jari dimanapun sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini saya Dian Mustafa yang akan bersama Anda merangkai acara ke ruang Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan langsung saja kita akan buka acara yang pertama, kita masuk Mutiara Pagi. Kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubul Watan Islam

الحمد لله رب العالمين الرحمن

وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa bainakum bima fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh masjid raya Bulawatan Islamic Center dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini telah hadir narasumber kita Bapak Profesor Dr. Kiai M. Zadi Abdad MA yang akan membahas dan mengupas tafsir Quran surat Az-Zukhruf ayat 53 sampai 56. Bagaimana biasa, pembahasan ini insyaallah akan diakhiri sampai dengan waktu syuruq. Baik, untuk persingkat waktu mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sepenuhnya kami persilahkan kepada Pak Prof.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah sekalian rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Hubbul Watan Islamic Center yang dia muliakan, dan insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian di mana saja berada, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kehidupan yang sehat dan barokah. Para jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah sampai pada detik-detik akhir bulan Zulqa'dah. Kurang sehari lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, di mana dua bulan ini merupakan Ashhurul Hurum, yaitu bulan yang sangat diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu pesan dalam bulan-bulan Ashhurul Hurum ini adalah kita diminta untuk banyak melakukan amal-amal yang soleh, dan mudah-mudahan duduk kita pada pagi subuh hari ini termasuk bagian itu dan menjadi bekal kita besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya. Bapak ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini adalah sudah memasuki ayat yang ke-53 sampai 56. Insyaallah nanti akan kita bahas bersama pada surah Az-Zukhruf. Kita mulai majelis kita ini dengan bersama-sama mengambil barakah membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membarengi hidayah kepada kita semua dan juga senantiasa memberikan bimbingan untuk bisa melakukan amal-amal yang mulia pada setiap kehidupan kita, dan mudah-mudahan kajian subuh ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sya'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wabihi waliwalidayya amin. Mari kita buka Al-Qur'annya di surah Az-Zukhruf ayat 53. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu 4 ayat

ini agak panjang, agak panjang, dan harus hati-hati, karena nanti kalau tidak dihati-hati bisa lolos ini ya, bacaannya ya. Bagus. Fastakhaffa qaumahu.

Baik, para jamaah sekalian, kita akan memasuki pada ayat yang ke-53 pada surat Az-Zukhruf ini. Dan ayat ini adalah menceritakan bagaimana Raja Fir'aun yang senantiasa membanggakan dirinya, ya. Mungkin kemarin pada ayat-ayat sebelumnya sudah dibahas bagaimana takaburnya Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sekarang kita akan bahas di ayat yang ke-53. Coba bisa dibacakan terjemahnya.

0: Maka mengapa dia Musa tidak dipakaikan gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya.
1: Ya, mengiringinya. Ya, terus.
0: Maka Fir'aun dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh mereka adalah kaum yang fasik. Maka ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut. Maka kami jadikan mereka sebagai kaum terdahulu dan pelajaran bagi orang-orang yang kemudian.
1: Iya. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat ayat yang baru saja kita simak bersama dan kita baca, menceritakan bagaimana Fir'aun yang begitu memiliki kekuatan dan kerajaan yang luar biasa, kemudian dia sama sekali tidak memperhatikan dakwahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Bahkan dia mempengaruhi kaumnya untuk bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Fir'aun. Nah, di ayat yang pertama, ya, kita sama-sama untuk melihat satu persatu pada ayat ini. Falaula ulqiya alaihi asfiratun minadh dhahab. Nah, ini pertanyaannya Fir'aun sebenarnya. Jadi falaula ulqiya. Kalau laula itu bisa diartikan mengapa tidak? Kenapa tidak? Ulqiyah alaihi. Ulqiyah itu dipakaikan, diberikan ilaihi kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Asfiratun. Asfiratun itu jamak taksir dari mufradnya siwar. Artinya adalah perhiasan yang suka dipakai di tangan. Jadi kalau tadi diterjemahkan gelang-gelang, itu memang tidak mungkin cincin dipakai di lengan. Karena itu di situ adalah asfiratun minadh dhahab, gelang-gelang yang terbuat dari emas. Jadi memang Bapak Ibu jamaah sekalian, ini pertanyaannya Fir'aun. Kenapa itu Nabi Musa yang dipilih sebagai Nabi, kok tidak dipakaikan dia gelang di tangannya itu sebagai menunjukkan kebesaran dia sebagai Nabi? Itu pertanyaannya Fir'aun. Ya, seolah-olah mengejek lah ya. Jadi kalau ada orang yang diberikan sesuatu ya yang terbaik, kemudian ada orang yang tidak suka, itu biasanya juga mengejeknya seperti itu. Nah, itu yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa. Maka kemudian para ulama memberikan penjelasan

Ya. Jadi kata Imam Mujahid di dalam tafsir ini, beliau menyebutkan waqala Mujahid, kanu idza aradu ayyaja'alu rajulan ra'isan 'alaihim sawwaruhu bisiwaraini wa tawwaquhu bitawqin bitawqin min dhahabin alamatan lisiyadatih. Jadi kata Imam Mujahid itu, beliau mengatakan idza aradu, jadi kalau mereka itu menginginkan, menginginkan apa? Ayyaja'alu rajulan ra'isan. Kalau menginginkan seseorang yang diangkat menjadi ra'is, menjadi pimpinan, menjadi kepala. Itu tradisi di kalangan mereka, ya. Itu adalah diberikan dua gelang. Nah, jadi kiri kanan itu ya dikasih gelang. Kemudian setelah itu atau waku bitokin, kemudian dikalungkan sebuah kalung di dalam lehernya yang terdiri dari emas. Itu sebagai bukti bahwa dialah cocok sebagai seorang pemimpin. Makanya dalam tradisi masyarakat kita ya, ya mungkin tidak hanya di Nusantara ya. Jadi kalau ada event-event tertentu, misalnya tokoh adat ya kan, diangkat oleh masyarakatnya, kemudian dikasih apa kira-kira, dikasih penghormatan, dikalungkan ya. Bahkan juga ada kayak singgasana apa itu ya, mahkota ya. Itu tradisi ya, itu tradisi zaman dulu juga begitu dan juga diikuti di masyarakat secara umum. Itu sebagai bukti bahwa sesungguhnya diakui oleh masyarakatnya. Nah, dulu pada zaman Nabi Musa juga masyarakatnya juga begitu. Jadi kalau misalkan menjadikan seseorang untuk menjadi ra'is, menjadi pemimpin dalam satu kelompok tertentu, maka kemudian diberikan yang namanya gelang-gelang itu. Ya, dikalungkan di lehernya sebagai bukti yaitu bahwa dia cocok menjadi pemimpin. Nah, inilah yang dipertanyakan oleh Firaun. Ya. Makanya kemudian para ulama mengatakan, menjelaskan seperti itu, seperti Imam Mujahid, bahwa itu sebagai tradisi mereka ketika ada orang yang dipandang sebagai pemimpin, apalagi Nabi Musa itu adalah sebagai nabi ya, yang harus memimpin seluruh masyarakatnya pada saat itu. Maka pertanyaan itulah dilontarkan oleh Firaun. Bahkan di ayat berikutnya dia mengatakan auja'a ma'ahul malaikatu muqtarinin. Nah, atau mereka datang, dia datang bersama malaikat katanya. Untuk apa? Untuk mengiringinya. Nah, ini kan pertanyaan yang melecehkan. Ibarat kita sekarang kalau inti jadi pemimpin, mana buktinya? Kalau inti menjadi orang yang merasa hebat, mana buktinya? Kalau boleh datang sama rombongan-rombonganmu itu dan tunjukkan kepada kami, kira-kira begitulah. Ya dulu juga begitu. Kenapa tidak datang sekalian sama malaikat yang senantiasa mengiringi bahwa dia itu betul-betul seorang nabi? Nah, itulah ungkapan dari Raja Firaun. Maka kemudian para ulama juga menjelaskan ayat ini, auja'at ma'ahul malaikatu yaktanifunahu khidmatan lahu wa syahadatan bisidqihi. Oleh ulama dijelaskan kenapa mereka itu dia itu tidak datang bersama malaikat yang mengelilinginya, khidmah sebagai pelayan ya. Jadi khidmah itu adalah sebagai bentuk pengkhidmatan, pelayanan lahu baginya, wa syahadatan bisidqihi, dan juga menjadi persaksian atas kebenarannya. Nah, jadi itu ungkapan-ungkapan oleh Firaun. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, dalam tafsir ini dijelaskan oleh Abu Hayyan

0: bahwa dia menyatakan ayat ini adalah menjelaskan tentang bagaimana Fir'aun itu merasa dirinya lebih hebat dari Nabi Musa. Dia mensifati dirinya. Wasofa Fir'aunu nafsahu bil 'izzati wal mulki. Jadi Fir'aun itu mensifati dirinya, menganggap dirinya itu adalah memiliki kekuasaan yang tinggi, keagungan, wal mulk, dan juga punya kerajaan. Nah, yang lebih konyol lagi, Fir'aun ini membandingkan dengan Nabi Musa. Apa dikatakan oleh ulama tafsir? Ayat tadi sebenarnya juga mengatakan wawazana bainahu wa baina Musa alaihi salam. Wawasafahu bidda'afi wa qillatil a'wan i'tarada fa qala in kana sadikan fahallan mala fahallan mallakahu rabbuhu wa sawwarahu wa ja'ala al malaikata ansarahu. Jadi penjelasan dari para ulama, Nabi Musa itu dibandingkan oleh Fir'aun. Akan dikatakan wawazana bainahu wa baina Musa alaihissalam. Jadi membandingkan dirinya dengan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu dianggap sebagai orang yang lemah, termasuk juga wakil dari lawan, pengikutnya sangat sedikit. Nah, itu Fir'aun. Wah, Nabi Musa ini, Musa mengaku Nabi, tapi mana pengikutnya? Dia lemah. Nah, itulah kira-kira gambarannya yang diungkapkan di dalam ayat Al-Quran ini. Kemudian i'tarada, dan kemudian dia mengingkari, maka dia mengatakan in kana shadiqan fahalla mulkahu rabbuh. Jika dia itu benar, maka tunjukkan mana kira-kira kekuasaannya, ya, atau kekuasaan Tuhannya. Wasawwarahu wa ja'alal malaikata ansar, dan kemudian mana kira-kira bentuk penghargaan atau gelang-gelang yang tadi itu yang dipakai oleh Nabi Musa, ya, kemudian menjadikan malaikat itu sebagai pelindungnya. Nah, ini adalah ungkapan yang ya termasuk apa, penjibiran Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian Nabi siapa, Raja Fir'aun ini, fattakhaffa qaumahu fa'atau. Karena mungkin dia punya kekuasaan, maka kemudian dia mempengaruhi kaumnya, sampai kaumnya ini adalah fa'atau, dia taat kepadanya. Ya biasanya pak, biasanya. Jadi kalau orang itu punya kuasa, itu mesti takut kaumnya. Apalagi kalau di perkantoran, ya, kalau punya kuasa itu dehem saja, itu keren saja itu juga takut. Ya. Bahkan kalau misalnya nggak nurut sedikit, oh bisa dimutasi pak. Lah kira-kira begitu. Jadi Fir'aun itu saking kejamnya, kaumnya itu ditakut-takuti. Fastakhaffat qaumahu fa'ata'u, sehingga mereka itu bisa taat kepada Fir'aun. Bahkan dijelaskan di sini fastakhaffa bi'uquli qaumihi. Jadi dipengaruhi akalnya. Jadi akal akhirnya enggak menjadi sehat. Ya, kaumnya itu dipengaruhi, pikirannya dipengaruhi, kemudian wastajhalahum bi khiffati ahlamihim. Kemudian dia ini pun juga dianggap bodoh. Jadi kaumnya itu dianggap sebagai orang kelompok yang bodoh, yang tidak memiliki pemikiran yang baik. Maka kemudian dipengaruhi oleh Fir'aun ini, sehingga mereka fa'ata'u bima za'ahum ilaihi minad dalalah. Maka kemudian karena pengaruh Nabi, pengaruh siapa, Fir'aun ini, maka kemudian yang namanya kaumnya ini adalah mengikuti, diajak oleh Fir'aun ini kepada kesesatan. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, ini adalah contoh dalam kehidupan yang terjadi pada Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, itu bisa saja terjadi dalam kondisi kita saat sekarang. Ya. Jadi kalau di mana-mana ya, jadi kalau misalkan orang itu punya kekuasaan, apakah itu jabatan atau itu kekayaan atau itu kekuasaan wilayah, itu biasanya kalau tidak hati-hati ya seperti itu bisa mempengaruhi orang, dan ketika melakukan itu bisa saja juga menjadi satu kesehatan dolal. Kenapa? Karena itu ada pengaruh dari nafsu, ya, dari nafsu dunia. Nah, ini sebagai contoh yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada Fir'aun, yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa dan kemudian mempengaruhi kaumnya. Kemudian ayat ini berikutnya disebutkan innahum kanu qauman fasikin. Mereka itu adalah digolongkan sebagai orang-orang yang fasik. Ya. Jadi orang-orang fasik. Orang fasik di sini dikatakan ai innama ajabuhu la fiskihim wa khurujihim an ta'atillahi ta'ala. Jadi mereka ini ada sudah meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka mengikuti ajakan daripada Fir'aun. Menjadi orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak mengedepankan kepada ajaran agama, bahkan mereka itu adalah keluar dari ajaran agama dan bahkan tidak dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma asafuna, falamma asafunan taqanna minhum. Maka tatkala ya, kami ini sudah murka, kata Allah, membangkitkan kemarahan kami karena saking apa ya, perbuatannya sudah melampaui batas. Jadi kalau ada makhluk, ada orang yang sudah melakukan pekerjaan yang sudah melampaui batas, itu bisa membangkitkan kemarahan Allah. Nah, ketika Allah itu betul-betul marah, ya, intaqamna minhum, maka kami akan menghukum mereka semua. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menghukum dengan hukuman yang sangat keras. Falamma asafuna intaqamna minhum ay falamma aghdabuna wa ghadhuna intaqamna minhum bi ashaddi anwa'il iqab. Maka kemudian diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala adab yang sangat keras. Fa aghraqnahum ajma'in, kemudian kami tenggelamkan mereka semuanya. Nah, para jamaah, di sini disebutkan Allah hanya menyebutkan fa aghraqnahum ajma'in. Maka dijelaskan oleh ulama ai fa aghraqna Fir'aun wa qaumahu fil bahri ajma'in. Falam nubqi minhum ahadan. Jadi kemudian Fir'aun bersama kaumnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sisa seorang pun. Jadi kan sudah kemarahan, ya, sudah kemarahan Allah, maka menurut penjelasan para ulama, falam nubqi minhum ahadan, tidak ada seorang pun yang tersisa dari kaumnya, pengikutnya Fir'aun. Maka kemudian kenapa ditenggelamkan di lautan oleh Allah Subhanahu wa taala? Menurut penjelasan para ulama, qala al-mufassirun ihtarra Fir'aun bil 'azmati was-sultan wal anhari allati tajri min tahti. Jadi Fir'aun itu membangga-banggakan kekuasaannya, membangga-banggakan kehebatannya sebagai raja, dan dia punya tempat al-anhar tajri min tahtihi. Jadi tempat yang mengalir di bawah kekuasaannya, di bawah kerajaannya. Maka kemudian fa'ahlakahullahu bisinsin ma takabbaru bihi huwa qaumuhu wa dzalika bil ghoraki bima'il bahr. Wa fihi isyaratun ila anna man ta'azzaja bi syai'in ahlakahullahu bih. Jadi menurut penjelasan ulama tafsir bahwa karena yang dibanggakan itu adalah kerajaannya, kemudian tempat mengalir ya di dalam. Jadi kalau misalkan di kerajaan Fir'aun itu ada tempat ya kayak mengalir sungai begitu, kekuasaan, jadi dibuat seperti itu. Saya teringat ya di Makau itu sebuah bangunan gedung yang besar, tempat perjudian dunia terbesar ya, yang pernah masuk ke sana cuma tidak ikut judi hanya nonton saja, kepingin tahu bagaimana sesungguhnya kenikmatan di perjudian ini ya. Gedungnya begitu mewah, besar, dan atapnya itu persis langit, bayangnya biru persis langit begitu. Jadi kalau kita jalan, dia ikut jalan. Pertama saya tertipu, hebat sekali, ternyata buatan. Jadi kita jalan, dia jalan, kita berhenti, dia berhenti. Dan di gedung itu disiapkan tajri min tahtiyal anhar, jadi sungai yang betul-betul mengalir gemericik begitu. Jadi nanti kalau ada seseorang yang mendapatkan kemenangan di perjudian itu dianggap sudah hebat ya, maka ya ibaratnya mungkin kepala sukunya barangkali di gedung itu, orang yang menang ini dinaikkan perahu, kemudian dia dikawal. Dikawal oleh siapa? Dikawal oleh wanita-wanita cantik, dan itu penyanyi dari gereja yang dipilih, yang suaranya luar biasa. Jadi kalau saya dengar itu akhirnya saya di sana ngaji juga, Pak. Wamang menyaingi mereka. Dia lihat saya, kan? Itu. Jadi gerakan dunia seperti itu. Nah, mungkin ya bayangan tiang dulu Fir'aun itu barangkali juga punya seperti itu. Jadi membanggakan kekuasaannya, kerajaannya, dan di gedungnya itu memiliki tajri min tahtiyal anhar. Jadi ada sungai yang bisa mengalir yang begitu indah. Itulah dibanggakan oleh Fir'aun. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ya oleh ulama menyatakan wa fihi isyaratun ila anna man ta'azzaja bi syai'in ahlakahu Allah bih. Maka Allah itu menghukum sesuai dengan apa yang dibanggakan di dunia. Maka Allah tenggelamkan, dia sukanya pamernya itu adalah air tadi itu ya, sungai yang mengalir, maka kemudian dia ditenggelamkan di air yang sama, tetapi ini adalah lautan yang luar biasa. Nah itu menurut penjelasan ulama ya, jadi ditenggelamkan di sana. Fa'ahlakahullahu bijinsin ma takabbara, jadi dengan jenis apa yang disombongkan di dunia ini. Huwa wa qawmuhu fir'aun bil adhamati wa sultan al anhar allati tajri min tahtihi. Nah maka wadhalika bil gharqi bima'il bahar, kemudian ditenggelamkan di lautan itu ya. Wa fihi isyaratu ila anna man ta'azzaza bi syai'in ahlakahu Allah bih. Nah jadi para jamaah sekalian, kita kadang-kadang memang tidak menyadari ya. Jadi ada orang itu sesuai dengan pekerjaannya. Maka kadang juga ada orang yang wafat, orang meninggal itu kan kadang-kadang tergantung pada perbuatannya. Ya kan? Pemain bola yang mati di lapangan, ada enggak? Ya. Pemain dum di meja dum itu. Ya. Sukanya di remang-remang, kadang juga matinya di sana. Masya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini ya syukur-syukur diwafatkan oleh Allah dalam posisi kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya itu kadang-kadang pernah diajak teman nonton film, Pak. Walaupun filmnya itu perjuangan ya, tapi kalau sudah masuk bioskop itu mikir ya. Ya Allah, banyak cerita. orang ini amalnya kadang baik, tiba-tiba dicabut oleh Allah di tempat yang tidak baik. Akhirnya mikir kita, enggaklah, enggak berani kita. Coba-coba, ya kan? Karena kita tidak tahu, yang namanya maut itu tidak tahu. Dan kita berkeinginan bagaimana kita pada saat dicabut umur kita oleh Allah, itu dalam kondisi melakukan amal-amal yang baik. Nah ini contoh. Jadi kalau Fir'aun dulu itu ditenggelamkan oleh Allah bersama kaumnya karena membanggakan kekuasaan air yang mengalir, sungai yang dibuat di dunia ini, maka itulah ditenggelamkan oleh Allah sesuai dengan apa yang dipamerkan di dunia. Ya. Maka para jamaah sekalian rahimakumullah, ayat berikutnya mengingatkan kepada kita semua, faja'annahum salafan wa masalan lil akhirin, ay ja'anna qawma fir'aun qudwatan liman ba'dahum minal kufar fi istihqaqil azab wad damar wa masalan ya'tabiruna bihi li alla yusibahum misla dhalika qala mujahid salafan li kufar quraishin yataqaddamunahum ila an-nar wa'idatan wa ibratan liman ya'ti ba'dahum. Maka kemudian Allah ingatkan, faja'annahum salafan wa masalan lil akhirin. Maka kemudian kami jadikan orang-orang terdahulu. Cerita Fir'aun dan Nabi Musa ini adalah sebagai contoh bagi orang-orang yang mutakhir, orang-orang yang akan datang termasuk kita semua. Maka tidak hanya ini cerita. Dulu ada ceritanya Fir'aun sama Nabi Musa, asik ceritanya misalnya, ya kan? Kalau itu difilmkan, masya Allah, enak nontonnya. Tidak hanya sekedar sejarah, tidak hanya sekedar cerita, tapi apa sesungguhnya itu adalah bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi kudwatan liman ba'dahum, sebagai contoh bagi orang-orang yang setelahnya, termasuk kita semua. Agar apa? Agar kita ini bisa mengambil wa'idhoh, wa'ibroh, yaitu sebagai peringatan, dan juga sekaligus sebagai ibroh, yaitu pembelajaran yang terbaik bagi kita terhadap kasus dan cerita yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran ini. Nah, karena itu para jamaah sekalian rahimakumullah, dari ayat Al-Quran yang 4 tentang ceritanya Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam ini, paling tidak bisa kita simpulkan yang pertama, bahwa kebenaran itu adalah tidak diukur dari kemewahan. Karena tadi Fir'aun meminta, oh Nabi Musa itu kere, Nabi Musa tidak punya apa-apa. Ya, jadi kebenaran itu adalah bukan diukur dari kemewahan. Yang kedua adalah propaganda itu adalah bisa mengalahkan akal. Jadi Bapak Ibu, orang itu kalau menjadi apa biasanya, kalau propaganda itu provokator. Ya. Provokator itu bisa mengalahkan akal yang sehat. Wes, entahlah begini, salah itu. Tapi karena ngomongnya ini pinter, ya, akhirnya terpengaruh. Ya sama dengan masa Nabi Musa dulu, kaumnya dipengaruhi, dianggap kaumnya itu bodoh-bodoh oleh Fir'aun. Maka dengan propaganda itu akhirnya lemah akalnya dan kemudian bisa masuk pada kesesatan. Maka memang jangan suka mempropagandai orang, bisa mengalahkan akal kalau ketidakbaikan itu. Yang ketiga adalah kefasikan itu membuat manusia mudah ditipu. Jadi kalau misalkan kita ini tidak kuat, maka kadang-kadang juga bisa tertipu dengan apa yang ada. Yang keempat, kesombongan itu sering dihancurkan dengan sesuatu yang dibanggakan. Jadi para jamaah sekalian, kita jangan membanggakan. Ada orang yang selalu membanggakan dirinya misalnya, sampai ya tidak ada yang bisa mengalahkan. Pokoknya kalau saya, wah ya kan. Jadi membanggakan dirinya Tidak ada yang bisa. Semua orang ditutup.
1: Lupa bahwa ini ada dunia mata.
0: Nah, itu biasanya ya, nanti suatu saat juga akan dihancurkan dengan hal yang sama. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjaga itu semua. Yang kelima kesimpulannya, Allah memberikan waktu sebelum kita ini adalah dihukum oleh Allah. Jadi mungkin kita pernah melakukan kesalahan, Allah itu memberikan waktu. Yuk taubat, yuk insaf. Kadang-kadang orang itu diberikan oleh Allah kenikmatan terus melampaui. Jalan-jalan istidraj, diuji oleh Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah, tapi suatu saat juga akan dihancurkan oleh sesuatu yang diberikan oleh Allah itu karena yang dibanggakan. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah sejarah umat terdahulu adalah cermin bagi generasi-generasi berikutnya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, bahwa bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang terpuji, yang terbaik, akhirnya kita juga mendapatkan keberkahan dalam hidup dan juga penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai demikian, dan terima kasih karena waktunya sudah surut. Tidak ada pertanyaan masih ya? Hah? Kita tutup majelis ini, dan saya juga pagi ini jam 6, sekarang jam berapa? Nah, ya sudah jam 6 lewat 20, jadi jam 7 saya sudah harus berada di tempat. Jadi mari kita tutup, tidak ada pertanyaan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, panjang umur, dan istiqomah dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqna ba'da hadha tafarraqan mubarakan ma'suma. Rabbana la tad'alna fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'ayban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la dhallan illa hadaita wa la jahilan illa 'allamta wa la jahilan illa 'amta wa la hajatan min hawa'ij dunya illa qadidaha wa yassarataha. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian para jemaah sekalian rahimakumullah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabil mursalin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali ke studio.
3: Ya benar, saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, demikian rangkaian ibadah salat subuh langsung dari Masjid Raya Hubulatan Islamic Center NTB. Insyaallah banyak sekali ibrah atau pelajaran yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan oleh Tuan Guru untuk kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan dalam dengar saya tuntaskan Mutiara Pagi, kini saya akan mengajak Anda untuk bersama dalam rangkaian NTB pagi ini. Yusuf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, dan semua dalam keadaan sehat walafiat karena masih menikmati suasana libur Anda weekend hari ini, pendengar. Setelah kemarin juga libur ya, Kamis, Jumat itu libur dan cuti bersama. Nah, sekarang plus lanjut lagi weekend sampai besok Minggu. Masya Allah, luar biasa ya. Banyak sekali jadi libur yang bisa Anda nikmati dan jangan disia-siakan ya. Banyak hal yang bisa Anda lakukan yang pastinya yang bisa membuat Anda nanti tuh lebih energik, lebih fokus lagi dalam pekerjaan-pekerjaan. Biasanya kan kalau sudah menikmati libur itu akan jauh beda rasanya. Jadi lebih banyak mengeluarkan inovasi-inovasi ya. Dan baiklah pendengar, saya Dian Mustafa akan mengawal Anda di MTB Pagi dengan informasi dan juga inspirasi. Kemudian lagu-lagu juga ini sudah siap ya, kami hadirkan untuk Anda. Saya sapa dulu ini sama Semeton Jari, nanti kabar Sida juga ya, yang saat ini Sida sedang memantau siaran kita nih, perlu 1 RRI Mataram. Iya, sila Sida Tirengan di 89,2, 92,7 dan juga Anda sudah bisa. Sida sudah bisa kalau punya internet ya, jaringan. Jadi bisa didengarkan melalui RRI Digital. Baiklah pendengar, di weekend ini kita buka saja pertemuan kita di NTB Pagi dengan lagunya Afifah Yusuf. Ini dia, Benua.

efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak.

Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Dedy Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

Baik, beliau saat ini menghadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Dengan untuk hari ini merata ya di seluruh wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat, di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, Lombok Utara, dan juga Kota Mataram serta kecuali Kota Mataram berawan hari ini ya. Tapi untuk wilayah yang lain sampai di Kota Bima ada potensi hujan ringan hari ini pendengar ya, dengan suhu yang hampir juga merata dari 25 sampai 32 derajat Celcius dan kelembabannya dari 79 sampai 98%. Ya, itu dia informasi cuaca

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

seperti lagunya Krisna dan juga pagi ini Krisna Triasati Zaneta lewat harmoni. Okay, jadi tidak ada terkendala perbedaan apapun. Kalau Anda ingin menikmati suasana pagi bersama keluarga, ya udah nikmati saja. Artinya awali hari Anda dengan senyum, terus juga bolehlah kopi hangat, teh hangat, terus jahe hangat. Pagi ini yang hangat-hangat sepertinya menjadi pilihan yang luar biasa spesial untuk Anda. Dan yang pasti ditambah dengan suasana

bulan kemarin. Nanti update informasi Anda, ada info apa saja yang terlewatkan kalau Anda tidak menyimak kuarta berita dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, kami akan rangkum hari ini, pendengar. Anda bisa simak dalam Warta Berita Sepekan sesaat lagi. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan informasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari berita sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Sari Berita Sepekan, sebuah catatan informasi penting sepanjang hari Senin hingga hari Jumat untuk edisi hari ini. Pendengar, di hari Sabtu 16 Mei 2026, bersama saya Dian Mustafa, inilah Sari Berita Sepekan selengkapnya.

Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana melaunching dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG modular untuk wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T secara serentak di Indonesia. Peluncuran dipusatkan di Dusun Gita Gemung, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara pada hari Selasa, 12 Mei 2026. Dadan Hindayana menjelaskan dapur SPPG modular menjadi bagian dari penguatan program makan bergizi gratis atau MBG di daerah terpencil yang sulit dijangkau layanan pangan dan gizi. Menurutnya, dapur modular dirancang khusus untuk wilayah dengan jumlah penerima manfaat relatif kecil dan akses geografis yang sulit. Berbeda dengan dapur reguler di kawasan perkotaan, SPPG modular memiliki kapasitas lebih kecil dan lebih fleksibel. Ia mengatakan kategori wilayah terpencil ditetapkan untuk daerah yang membutuhkan waktu tempuh lebih dari 30 menit dari pusat layanan terdekat. Secara nasional, BGN menargetkan pembangunan sekitar 9.000 dapur modular di wilayah terpencil Indonesia. Hingga Mei 2026, sekitar 1.400 unit telah selesai dibangun dan ditargetkan melayani sekitar 3 juta penerima manfaat. Dadan menambahkan penentuan lokasi pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan real di lapangan dan usulan pemerintah daerah melalui satuan tugas daerah. Masuknya pengaruh budaya global menjadi perhatian serius dalam menjaga identitas generasi muda Indonesia. Hal ini disampaikan anggota DPR RI Dapil NTB Evi Apita Maya dalam upaya memperkuat nilai kebangsaan. Menurutnya, tantangan ke depan tidak hanya bersifat ekonomi dan teknologi, tetapi juga menyentuh aspek budaya dan moral generasi muda. Pengaruh eksternal dinilai mampu menggeser nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi fondasi bangsa. Fenomena perubahan perilaku generasi muda menjadi indikator kuat adanya pergeseran nilai. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk menjaga jati diri bangsa. Ia menekankan penguatan nilai Pancasila menjadi kunci utama dalam menghadapi arus globalisasi. Nilai tersebut dinilai mampu menjadi filter terhadap pengaruh negatif dari luar. Selain itu, pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam membentuk karakter juga menjadi sorotan. Ia menilai edukasi sejak dini efektif dalam membangun kesadaran kebangsaan. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tengah membahas rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang sumbangan dan dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat pada satuan pendidikan menengah. Raperda ini disusun sebagai upaya menghadirkan kepastian hukum dan partisipasi masyarakat terhadap pendanaan pendidikan sekaligus mencegah praktik pungutan liar maupun pungutan yang memberikan orang tua siswa. Maksud kami, pungutan yang memberatkan orang tua siswa. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD NTB Hajah Megawati Lestari mengatakan, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi negara. Namun di lapangan masih terdapat keterbatasan pendanaan untuk memenuhi standar nasional pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah. Menurut Megawati Lestari, melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa dukungan masyarakat terhadap pendidikan dilakukan secara sehat dan berkeadilan. Raperda ini juga menegaskan bahwa setiap bentuk sumbangan pendidikan harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan adanya aturan ini, DPRD NTB berharap mutu layanan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat terus meningkat tanpa membebani masyarakat. Pemerintah Arab Saudi menangkap 10 warga negara Indonesia pada awal Mei 2026. Mereka diduga terlibat promosi dan penyediaan layanan haji ilegal. Menyusul kejadian ini, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran berangkat haji secara ilegal. Hal tersebut ditegaskan Menhaj saat meninjau layanan haji di embarkasi Lombok Jumat 8 Mei 2026.

dalam posisi rawan bermasalah ketika tiba di Arab Saudi. Dalam kesempatan tersebut, Menhaj juga memastikan seluruh layanan haji di embarkasi Lombok sudah sesuai standar. Mulai dari kesiapan petugas, layanan kesehatan hingga konsumsi jamaah. Ia menaruh perhatian khusus terhadap pemeriksaan kesehatan calon jamaah dan menurutnya tim kesehatan harus tetap ketat dalam menentukan kelayakan jamaah untuk diberangkatkan ke tanah suci. Untuk diketahui, pemberangkatan 5.864 calon jamaah haji embarkasi Lombok telah selesai dilakukan dan dari total tersebut, 3 orang dinyatakan gagal berangkat tahun ini karena tidak memenuhi istita'ah. PT Aman Mineral Nusa Tenggara kembali mengajukan izin ekspor konsentrat ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setelah izin sebelumnya berakhir pada April 2026. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berharap pemerintah pusat kembali memberikan kelonggaran agar aktivitas ekspor tetap berjalan di tengah belum optimalnya operasional smelter. Asisten 2 Sekda NTB Haji Lalu Muhammad Fauzal mengatakan perusahaan tambang tersebut kembali mengajukan tambahan waktu selama 6 bulan untuk melakukan ekspor barang mentah. Pasalnya jika hanya mengandalkan smelter, Aman Mineral Industri hingga kini belum optimal beroperasi. Fauzal menilai penghentian ekspor konsentrat berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi NTB karena selama ini sektor pertambangan masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dari aktivitas tambang tembaga dan emas di Kabupaten Sumbawa Barat. Menurut Fauzal, jika ekspor dihentikan sementara, kapasitas smelter belum optimal, kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian NTB akan menurun dan beresiko memicu kontraksi ekonomi pada triwulan berikutnya. Meski demikian, Fauzal optimistis pemerintah pusat masih membuka peluang perpanjangan izin ekspor meskipun saat ini tidak ada kondisi

Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Teluk Saleh sebagai kawasan konservasi sekaligus mengarahkan pengembangan pariwisata berbasis perlindungan ekosistem. Kebijakan ini menandai perubahan pendekatan pembangunan kawasan dari orientasi eksploitasi menuju keberlanjutan lingkungan. Langkah tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur NTB tentang pencadangan kawasan konservasi dan perlindungan hiu paus di perairan Teluk Saleh. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB yang juga juru bicara Pemprov NTB Dr. Haji Ahsanul Khaliq mengatakan konservasi menjadi fondasi utama dalam pembangunan kawasan Teluk Saleh. Menurutnya seluruh aktivitas ekonomi termasuk sektor pariwisata harus mengikuti batasan daya dukung lingkungan. Dalam keputusan tersebut kawasan seluas 73.165,05 hektar dicadangkan sebagai kawasan konservasi berbasis spesies kategori taman. Kawasan ini melindungi habitat hiu paus termasuk area makan pembesaran hingga jalur migrasi alaminya. Pemerintah Provinsi NTB menegaskan seluruh rencana pengembangan di Teluk Saleh termasuk studi kelayakan pariwisata wajib mengacu pada prinsip konservasi yang telah ditetapkan pemerintah

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan pengerjaan ruas jalan Lenangguar Lunyuk di Kabupaten Sumbawa rampung pada akhir Mei 2026. Progres proyek jalan provinsi sepanjang 61 km ini kini telah mencapai sekitar 90%. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR NTB Lalu Kusuma Wijaya mengatakan pekerjaan saat ini difokuskan pada penguatan tebing dan penyelesaian struktur penahan tanah sebelum tahap akhir pengaspalan dilakukan. Menurutnya pengaspalan justru menjadi pekerjaan paling akhir karena pemerintah ingin memastikan seluruh pekerjaan konstruksi selesai terlebih dahulu agar permukaan jalan tetap bersih dan tidak rusak akibat aktivitas pengecoran. Lalu Kusuma memperkirakan keseluruhan pekerjaan utama akan tuntas sekitar 20 Mei 2026. Ia mengatakan progres fisik saat ini hanya menyisakan belasan persen pekerjaan, bahkan untuk permukaan jalan tersisa di bawah 5%. Bagian yang paling dominan justru berada pada pekerjaan stabilisasi lereng dan penguatan tebing. Pemprov NTB berharap ruas Lenangguar Lunyuk segera berfungsi untuk menopang konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Sumbawa bagian selatan hingga Kabupaten Sumbawa Barat. Warta berita sepekan ini disiarkan Pro 1 RRI

Industri pengolahan kemiri di Kabupaten Lombok Tengah kini mulai menembus pasar ekspor internasional. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lombok Tengah, Mbak Yuliana, menyebutkan aktivitas ekspor masih terus berjalan. Namun pelaku usaha mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan produksi akibat minimnya pasokan kemiri dari Lombok Tengah. Selain itu, kondisi cuaca juga mempengaruhi proses produksi hingga distribusi hasil olahan kemiri. Saat ini terdapat sekitar 25 pelaku industri kemiri aktif di Lombok Tengah dengan rata-rata memproduksi hingga 1 ton kemiri mentah dalam sepekan. Sehingga untuk menutupi kekurangan bahan baku, para pelaku usaha terpaksa mendatangkan kemiri dari luar daerah seperti Sumbawa, Bima, dan Kabupaten Lombok Utara. Bahkan pengiriman bahan baku dari daerah tersebut, khususnya dari Sumbawa, bisa mencapai 10 hingga 20 ton per hari. Ia menambahkan bahan baku yang didatangkan masih berupa kemiri bercangkang. Selanjutnya, bahan tersebut diproses oleh pelaku industri di Lombok Tengah, mulai dari pengelupasan, perebusan, hingga siap dipasarkan. Di sisi lain, upaya pengembangan tanaman kemiri di Lombok Tengah juga belum dapat dilakukan secara maksimal karena keterbatasan lahan. Budidaya kemiri dinilai membutuhkan area cukup luas, minimal sekitar 5 hektar agar dapat dikembangkan secara optimal.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja DPMP TSP Nakar Kabupaten Lombok Utara menyoroti kenaikan angka pengangguran terbuka yang kini mencapai 2,68% atau naik sekitar 1,40% dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala DPMP TSP Nakar Lombok Utara Evi Winarni menjelaskan BPS memasukkan penduduk usia 15 hingga 60 tahun ke dalam kategori usia produktif. Akibatnya pelajar berusia 15 sampai 18 tahun yang masih menempuh pendidikan ikut tercatat sebagai bagian dari angkatan kerja. Menurut Evi, kondisi tersebut memberi pengaruh cukup besar terhadap angka pengangguran terbuka di Lombok Utara. Ia menyebutkan kelompok usia sekolah mencapai lebih dari 1/3 dari total angkatan kerja di daerah itu. Karena itu, upaya menekan angka pengangguran tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja, tetapi juga memerlukan dukungan sektor pendidikan agar anak-anak tetap melanjutkan sekolah dan tidak masuk ke dunia kerja terlalu dini. Evi menambahkan untuk mengurangi pengangguran real, pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah strategis. Salah satunya melalui pelaksanaan job fair dan fasilitasi rekrutmen tenaga kerja secara langsung bersama perusahaan. DPMP TSP Nakar juga menggandeng sejumlah pihak swasta dalam membuka

pariwisata di kawasan Pantai Lakei Kabupaten Dompu Muhammad Ali meminta perhatian serius dari pemerintah Provinsi NTB terhadap kondisi kawasan wisata unggulan tersebut. Ia menilai Pantai Lakei yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi surfing kelas dunia belum mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah provinsi meski memiliki kontribusi besar bagi sektor pariwisata NTB. Ia menyoroti adanya ketimpangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Menurutnya, Pulau Sumbawa selama ini menjadi salah satu penyumbang besar bagi pembangunan di Nusa Tenggara Barat, terutama melalui sektor pertambangan dan sumber daya alam. Muhammad Ali menegaskan, sudah seharusnya pemerintah provinsi memberikan prioritas pembangunan bagi Pulau Sumbawa, termasuk kawasan Pantai Lakei yang masuk dalam kawasan strategis provinsi KSP. Ia bahkan menyebut masyarakat di kawasan tersebut hanya menjadi objek eksploitasi ekonomi tanpa mendapatkan perhatian pembangunan yang memadai. Kekecewaan itu muncul karena kondisi Pantai Lakei saat ini dinilai semakin memprihatinkan. Kawasan wisata andalan NTB tersebut tampak kumuh dan belum tertata dengan baik. Selain itu, tanggul pantai yang jebol akibat banjir besar di tahun 2022 hingga kini belum juga diperbaiki. Kondisi itu dikhawatirkan akan semakin memperparah abrasi dan mengancam aktivitas

Wakil Bupati Bima Dr. Haji Irfan Zubaidi meresmikan perpustakaan baru di STN Sowa, Kecamatan Suramandi, Kabupaten Bima pada hari Senin 11 Mei 2026. Perpustakaan tersebut dibangun melalui kolaborasi YAPIKA bersama Yayasan Yisa Ambalawi dalam program Sekolah Aman. Kondisi perpustakaan sebelumnya nyaris ambruk. Sejak tahun 2012 perpustakaan rusak dan tidak dapat digunakan. Wakil Bupati Bima Dr. Haji Irfan Zubaidi menyampaikan terima kasih kepada YAPIKA dan YISA yang telah membantu dunia pendidikan di Kabupaten Bima, salah satunya dengan merevitalisasi perpustakaan STN Sowa. Wabub Bima menekankan pentingnya perpustakaan sebagai jendela masa depan bagi siswa. Ia meminta sekolah menyediakan waktu khusus membaca setiap hari agar budaya literasi tumbuh di lingkungan pendidikan. Keberadaan fasilitas perpustakaan yang sudah direvitalisasi diharapkan dapat benar-benar dimanfaatkan oleh guru dan siswa. Irfan juga mengingatkan bahwa guru harus menjadi teladan dan sumber inspirasi bagi siswa. Ia menilai kualitas sumber daya manusia menentukan masa depan Kabupaten Bima. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB membongkar komplotan pencurian sepeda motor dengan modus perkenalan lewat Facebook.

Mataram. Korban diketahui lebih dulu berkenalan dengan pelaku perempuan melalui media sosial. Catur menjelaskan komplotan ini menggunakan akun palsu untuk meyakinkan calon korban. Setelah akrab melalui media sosial, pelaku mengajak korban bertemu secara langsung. Saat bertemu di Jalan Erlangga, Kelurahan Gobong, Kecamatan Selaparang, pelaku kemudian meminjam sepeda motor korban dengan alasan hendak pulang ke kos untuk mandi. Korban yang percaya pun menyerahkan sepeda motor miliknya. Namun pelaku tidak kunjung kembali hingga korban akhirnya melapor ke polisi. Tim Pemaja Tanras kemudian bergerak melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap seorang perempuan berinisial AW di kawasan rumah Lombok Barat. Dari hasil pemeriksaan, polisi kemudian memburu pelaku lain berinisial DAP dengan cara penyamaran. Kanit Pemaja Tanras Ditreskrimum Polda NTB Agus Eka Arta menyebutkan, kedua terduga pelaku mengaku menggunakan beberapa

Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur kembali mengungkap peredaran narkotika dengan menangkap terduga pelaku saat melintas di Jalan Raya Pau Moto, Kecamatan Mas Bage, Kabupaten Lombok Timur. Terduga pelaku berinisial AH diamankan dengan barang bukti paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,68 gram serta barang bukti lainnya, termasuk sepeda motor yang digunakan. AH diduga berperan sebagai kurir yang dikendalikan oleh seorang bandar di wilayah Kecamatan Pringgesela. Pengembangan kasus kemudian dilakukan ke TKP kedua di rumah milik ARK yang berada di Dusun Batu Penyu, Desa Aik Dewa Selatan, Kecamatan Pringgesela. Di lokasi, tim Opsnal berhasil mengamankan dua pria berinisial ARK dan ARF dan menemukan barang bukti kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 3,04 gram. Satu wadah berisi diduga ganja seberat bruto 27,96 gram serta barang bukti lainnya. Kapolres Lombok Timur melalui Kasihumas itu lalu Rusmaladi menegaskan ketiga terduga pelaku akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. AH dan ARK dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terkait dugaan peredaran sabu, sementara ARK juga dipersangkakan pasal terkait kepemilikan ganja. Ditegaskan lalu Rusmaladi, polisi masih terus melakukan pendalaman guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam peredaran narkotika tersebut di wilayah Lombok Timur. Dan saudara, kepolisian Resor Sumbawa mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap aksi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, sebab sebagian besar kasus curanmor di wilayah tersebut terjadi akibat kelalaian pemilik kendaraan. Pelaksana harian Kasat Reskrim Polres Sumbawa itu Hari Rustaman mengatakan kasus curanmor di Kabupaten Sumbawa sejauh ini masih tergolong rendah. Dalam sebulan, kasus yang dilaporkan rata-rata hanya 1 hingga 2 kejadian dan seluruhnya berhasil diungkap aparat kepolisian. Menurut Hari Rustaman, mayoritas

kendaraan tanpa mengunci stang, membiarkan kunci tergantung, bahkan meninggalkan sepeda motor dalam kondisi mesin menyala saat ditinggal berbelanja karena merasa hanya sebentar. Kondisi tersebut memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan aksi pencurian. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Polres Sumbawa terus mengintensifkan himbauan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial, agar lebih disiplin menjaga kendaraan pribadi. Masyarakat juga dihimbau selalu mengunci kendaraan saat diparkir dan menggunakan kunci pengamanan tambahan guna mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Dan saudara, sekian warta berita sepekan untuk edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan. Saya Dian Mustafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.

0: Ya, pendengar bersama siaran Pro 1 RRI Mataram masih melanjutkan NTB pagi untuk weekend hari ini ya. Oke, silakan dengarkan kami melalui 89,2 MHz, 92,7 dan juga di RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

informasi yang lain yang bisa Anda update sesaat lagi di pukul 8 waktu Indonesia Tengah dalam Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama di Siaran Pro 1 RRI Mataram Kanal

segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio